0: dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian. Nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
1: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
2: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
3: Taking down almost 61 million gambling related contents in 2025.
1: So... Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
5: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Kuansing.
4: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya

0: 8 orang. Jadi jamaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya didampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kangil dan ada kepala UPD asrama.
1: Dan pendengar dapat kami informasikan kembali bahwasanya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke Tanah Air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketaban. Demikian laporan Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suharjana melaporkan selengkapnya.
3: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang, bawaan, hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
4: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu, terutama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di Tanah Air.
3: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhlia Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
5: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
3: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
6: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk, mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas, hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
7: Kami diterima 3 saja, 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 juta. Sebenarnya catatan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi, dibandingkan dengan

0: toko di depan di kapal itu rata-rata nama tadi pokoknya ketua dan barang bawaan jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
1: Pihak asrama haji Sudia Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah debarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
6: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
5: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
6: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
5: Tiap jenggal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
6: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
7: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara 80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
6: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
7: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
6: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80, sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan

0: apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombespol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
1: Jika terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
0: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
3: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
4: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
5: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
6: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16

0: Besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
1: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislaine Connan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
3: Patrick Berg kepada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan, langsung gol! Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
2: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Connan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
4: Menusuk kali ini Patrick Norwegian dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Haaland kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
2: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Juli? Beberapa di antaranya adalah 1 Juli diperingatinya Hari Bayangkara. Setiap 1 Juli menjadi hari yang sangat istimewa bagi institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Setiap tahunnya di tanggal ini diperingati sebagai Hari Bayangkara. Hari Bayangkara merupakan Hari Kepolisian Republik Indonesia yang diambil dari terbitnya sebuah peraturan presiden nomor 11 tahun 1946 pada tanggal 1 Juli 1946. Berdasarkan informasi dari Divisi Humas Polri, menjelaskan bahwa kata Bayangkara sendiri diambil dari istilah Kerajaan Majapahit yang kala itu Patih Gajah Mada menggunakan kata itu sebagai pasukan pengamanan kerajaan. Karena itu pula, simbol kepolisian Republik Indonesia adalah Gajah Mada. Sebagai bentuk penghormatan, Polri juga membangun patung Gajah Mada di depan kantor Mabes Polri dan nama Bayangkara dijadikan sebagai nama pasukan kepolisian. Selanjutnya, 1 Juli 1960, Ghana resmi menjadi sebuah negara. Setelah meraih kemerdekaan penuh dari Inggris, Ghana secara resmi menjadi negara republik. Kwame Nkrumah lantas menjadi presiden di negara tersebut setelah Ratu Elizabeth II secara resmi tak lagi menjadi kepala negara di Ghana. Selanjutnya, 1 Juli 1963, Amerika Serikat menggunakan kode ZIP. Kode ZIP untuk kali pertama dikenalkan di Amerika Serikat. Kode ZIP adalah

0: saat pengiriman surat. Selanjutnya, 1 Juli 1997, Inggris menyerahkan Hong Kong ke Tiongkok. Inggris menyerahkan wilayah Hong Kong kepada pemerintah Tiongkok. Sebelumnya, sesuai hasil dari Konvensi Peking, wilayah Hong Kong menjadi kekuasaan Inggris sejak 1860, menyusul kekalahan Tiongkok dalam Perang Opium Pertama.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: KBS 뉴스.
1: Sahabat Suara Madiun, pemerintah kota Tangerang Selatan konsisten berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN, pemerintah pusat, sekolah, serta berbagai pihak terkait untuk memastikan program makan bergizi gratis MBG tepat sasaran. Dikutip dari media Kompas, Benyamin Daphni, wali kota Tangsel mengatakan, kolaborasi menjadi kunci keberhasilan program MBG karena upaya meningkatkan kualitas gizi anak membutuhkan keterlibatan banyak pihak secara berkesinambungan. Sementara itu, Pemkot Tangsel juga terus memantau pelaksanaan program MBG, termasuk kualitas makanan yang disajikan, distribusi kepada peserta didik, serta aspek keamanan pangan agar manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh para siswa.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

93 FM LPBL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Hai hai hai sahabat Suara Madiun semuanya, selamat pagi yang sudah bergabung saat ini juga ya. Pagi hari ini semoga ya diawali dengan hati yang ringan ya untuk sahabat semuanya yang sudah bergabung dan tentunya punya mood yang baik. Nah, karena kadang kalau pagi hari ini nih juga menentukan ya bagaimana hari ini kita bisa berjalan, bukan cuma pekerjaan yang menunggu kita, tapi ini juga bagaimana kita ini memulai pagi hari ini dengan baik ya sahabat semuanya. Kalaupun masih ada rasa malas, rasa ngantuk atau pikiran yang belum beres, gak apa-apa banget ya sahabat semuanya. Karena gak semua ini pagi hari ini harus berjalan dengan sempurna ya. Yang penting kita ini udah punya niat gitu ya untuk bangun pagi, bisa bergerak, minum air putih yang banyak atau cukup ya, atau memberikan kesempatan buat pagi hari ini berjalan dengan lebih baik dari kemarin ya sahabat semuanya. Dan biar pagi ini sahabat semuanya biar seru atau semangat nih sahabat, karena juga gak sendirian ya, karena Wulan bakal menemani sahabat semuanya di tanggal 1 Juli. Ini udah ya awal bulan yang baik ya sahabat semuanya, dan semoga bulan berikutnya juga berjalan dengan baik ya sahabat semuanya. Pokoknya nanti di jam 7 sampai jam 9 pagi nanti ya, tentunya ada lagu barat ya, ini akan ditemanin di Halo Madiun, dan tetap stay tune bersama Wulan tentunya ya. Untuk sahabat semuanya harus semangat, untuk semuanya selamat beraktivitas, sampai jumpa.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Sahabat, inilah rangkuman berita dari berbagai daerah serta disiarkan di LPPL Jawa Timur. Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini bersama saya Aditya Anjar. Segera kita simak informasi selengkapnya. Informasi yang pertama dari Rian Suara Madiun mengabarkan, perkuat komitmen pemberdayaan, PLT Wali Kota ajak warga bersinergi bangun Kota Madiun yang kreatif dan peduli lingkungan.
2: Upaya membangun masyarakat yang kreatif sekaligus peduli lingkungan terus diperkuat pemerintah Kota Madiun. Komitmen tersebut tercermin dalam dua audiensi yang dipimpin PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di Balai Kota terkait pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kesadaran pengelolaan sampah. Dalam audiensi pertama, PLT Wali Kota menerima paparan dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UKM, dan Perindustrian terkait pelaksanaan teras kriya yang akan digelar di gedung di Kranasda Kota Madiun pada 3 sampai dengan 5 Juli mendatang. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-108 Kota Madiun tersebut disiapkan sebagai sarana promosi produk unggulan daerah sekaligus memperkenalkan lebih dekat keberadaan di Kranasda kepada masyarakat. Melalui teras kriya, masyarakat akan diajak mengenal beragam produk kerajinan, batik, dan hasil karya pelaku usaha lokal. Kegiatan ini juga menjadi ruang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk memperluas jejaring dan memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas. Sementara itu, dalam audiensi kedua, PLT Wali Kota menerima paparan dari Dinas Lingkungan Hidup terkait rencana gerakan pilah sampah dari rumah yang akan dipusatkan di kawasan Pahlawan Street Center. Kegiatan tersebut dirancang melibatkan sekitar 2.600 peserta dari berbagai unsur masyarakat sebagai upaya membangun kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah tangga. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pengurangan sampah. Dari sumbernya sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan kota. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menegaskan bahwa kedua agenda besar tersebut bermuara pada satu tujuan, yakni memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kota pendekar. Menurutnya, pembangunan kota tidak hanya ditopang oleh infrastruktur, tetapi juga partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar setiap program mampu memberikan dampak yang berkelanjutan. Sebagai informasi, event teras kriya dipastikan berlangsung pada 3 sampai dengan 5 Juli mendatang. Adapun rencana gerakan pilah sampah dari rumah masih dalam tahap pematangan lebih lanjut, termasuk penyesuaian jadwal pelaksanaannya sebelum resmi digelar di kawasan PSC.
3: Rian, Suara Madiun.
1: Berita selanjutnya, dari Suara Pasuruan, Yoga Pratama mengabarkan, wujud syukur hasil tangkapan ikan, nelayan desa Melaten Kecamatan Nguling gelar larung sesaji.
4: Kita beralih ke informasi berikutnya. Masyarakat Desa Melaten Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan terus berupaya melestarikan budaya masyarakat pesisir, yakni selamatan desa dan petik laut. Seperti yang terlihat pada Senin 29 Juni 2026, ribuan warga tumpah ruah di sepanjang bantaran pantai Desa Melaten untuk menyaksikan larung sesaji ke tengah laut yang dibawa melalui perahu nelayan. Wakil Bupati Pasuruan, Gusobi Asrori, juga hadir dalam acara tahunan ini. Gusobi berpesan, budaya masyarakat pesisir di Desa Melaten tetap dipertahankan sebagai warisan leluhur. Lebih lanjut, Gusobi menegaskan, pemerintah daerah akan selalu mensupport kegiatan desa yang muaranya untuk melestarikan khasana budaya penduduk setempat. Sementara itu, Kepala Desa Melaten, Abdillah, menjelaskan, tradisi selamatan desa dan petik laut sudah berjalan puluhan tahun. Tujuannya tak lain sebagai wujud syukur atas limpahan rezeki dari hasil tangkapan ikan serta keselamatan bagi masyarakat pesisir.
5: Dulu kan di sini terkenal sama petik laut, ya rasa syukur kita kepada yang kuasa karena dilimpahkan kemarin itu hasil tangkapan ikannya, mas. Karena sekarang kita punya ikon ikannya itu sampai booming seluruh Indonesia, mas. Hasil tangkapannya itu kan ikan kembung kemarin itu, mas. Hampir ratusan ton itu, mas.
4: Dijelaskan Abdillah, masyarakat tumpah ruah bukan hanya menyaksikan larung sesaji berupa kepala sapi beserta hasil bumi perairan saja, namun ikut menikmati ribuan ikan asap yang dibentuk menjadi ancak melalui tradisi rebutan ancak. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan.
1: Selanjutnya dari Suara Ngawi, Henti Ludiana mengabarkan, DPRD Kabupaten Ngawi menyetujui rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah atau perda.
6: Digelar di Aula DPRD Ngawi Rabu 24 Juni kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Ngawi menyetujui rancangan peraturan daerah RANPERDA tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah perda. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang juga mengagendakan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Persetujuan bersama itu menjadi penutup rangkaian pembahasan RANPERDA LPP APBD 2025 setelah sebelumnya DPRD menggelar rapat penyampaian nota keuangan bupati dan mendengarkan pandangan umum 6 fraksi yang menyoroti besarnya sisa lebih perhitungan anggaran silpa tahun anggaran 2025 yang mencapai sekitar 150 miliar rupiah. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi Yuwono Kartiko mengatakan, besaran silpa tersebut menjadi perhatian bersama karena masih terdapat ruang untuk mengoptimalkan penggunaannya dalam mendukung program prioritas pemerintah daerah. DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD akan terus melakukan sinkronisasi dalam menentukan skala prioritas penggunaan silpa sehingga anggaran yang masih tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif untuk memperkuat pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
1: Selanjutnya dari Eko Utomo RGR FM Tulungagung mengabarkan, Museum Daerah Tulungagung dapat suntikan dana dari Kementerian Kebudayaan disiapkan jadi destinasi wisata edukasi.
7: Kabar mengembirakan datang bagi pengembangan sektor wisata sejarah dan budaya di Kota Marmer. Museum Daerah Tulungagung dipastikan bakal mendapatkan anggaran revitalisasi sekitar 2 miliar rupiah dari Kementerian Kebudayaan untuk meningkatkan kualitas kawasan dan fasilitas museum. Program revitalisasi Museum Daerah Tulungagung menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat dalam pelestarian cagar budaya sekaligus pengembangan wisata edukasi di daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung Muhammad Ardian Chandra mengatakan proses revitalisasi Museum Daerah Tulungagung saat ini sudah mulai berjalan. Tahap awal yang dilakukan berupa pengerukan dan pemerataan lahan sebagai persiapan pengembangan kawasan museum. Menurut Chandra, anggaran yang disediakan akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas fasilitas museum. Langkah tersebut diharapkan mampu mengubah wajah Museum Tulungagung menjadi lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, terutama generasi muda dan kalangan pelajar. Eko Utomo, RGR FM, Tulungagung.
1: Sahabat, demikianlah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Aditya Anjar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Radial Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
2: Nomor antrian 12.
3: Weh, aku ki si maju.
4: Loh aku sik, Pak.
3: Aku sik lho iki lho, Mbak.
4: Aku ki perlu
3: ada keperluan ki, Mbak.
4: Aku sik.
3: Anakku selak nangis ki lho.
4: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Durungne nang pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
3: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
5: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata. Mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026. Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan. Dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform

0: menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.

0: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari

Terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: Aku rada ning kali, petek wis lara lho le.
1: Walah, Mbah, Mbah, kaya dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
0: Jadi aku rantau biar pinen kali ya oleh
1: yang betul sah toh mbah, mbah zamannya

0: cinta budi.
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok ada kebun toh mbah, mbah. Gue pacul pisan. Yo jone kudu toh mbah, mbah.
1: Ya apa toh lele, aku kini kebun arep nandur jagung.
0: Mari, biasakan diri, BAB di toilet. 1, 2, 3.

Dan masih kembali bersama Wulan di program Halo Madiun ya sahabat semuanya. Oke, untuk sahabat Suara Madiun yang baru bergabung atau masih bergabung bersama Wulan di program Halo Madiun, terima kasih banyak untuk semuanya karena juga di pagi hari ini mumpung 1 Juli ya sahabat semuanya, gak kerasa gitu ya kalau kita masuk di bulan Juli. Nah ini biasanya juga setiap bulan baru nih selalu identik dengan target baru atau harapan baru nih untuk sahabat semuanya. Terus dan juga kalau bulan Juli biasanya kita bisa untuk

untuk membuat sebuah kalimat yang sederhana tapi ya susah gitu ya. Sampai saat ini mungkin kita belum mencintai diri sendiri ya. Juli, temanya juga just love yourself ya sahabat semuanya. Kalau kalimat ini terdengar sederhana gitu ya, ini emang nih, tapi ternyata gak selalu mudah dilakukan gitu ya sahabat semuanya. Karena kita ini sering lebih sibuk gitu ya untuk melihat hidup orang lain daripada memperhatikan diri sendiri. Padahal kalimat sederhana just love yourself bulan Juli ya. Kadang kalau misalnya nih ini bangun tidur suka buka media sosial, lihat orang sudah ya banyak pencapaian, ada yang naik juga untuk rezekinya ya. Ada yang ya mungkin kalau anak sekolah nih, ada yang punya pencapaian yang luar biasa yaitu diterima di sekolah favorit gitu ya. Ada yang baru beli kendaraan impian dan lain sebagainya gitu ya sahabat semuanya. Dan tanpa sadar kita ini mulai membandingkan nih sahabat semuanya. Padahal kita ini lihat cuman potongan kecil dari hidup mereka aja. Dan akhirnya ya kita jadi lupa nih kalau perjalanan setiap orang memang berbeda-beda gitu ya. Ada yang sedang berlari, ada yang masih berjalan pelan ya, ada yang baru mulai dari nol ya, ada juga yang udah bertahun-tahun berproses dan menikmatin hasilnya. Nah, ini juga kalau kita ngomongin love yourself gitu ya, Juli, just love yourself. Ini mencintai diri sendiri ini bukan berarti merasa paling sempurna gitu ya, atau menganggap diri kita ini selalu benar. Nah, enggak seperti itu gitu ya sahabat semuanya. Justru sebaliknya nih, kita tahu banyak kekurangan dari diri kita. Mumpung di bulan Juli, di awal Juli, 1 Juli ini, ya kita jangan insecure gitu ya. Kalau bahasa sekarang itu sering disebut ya, jangan juga untuk overthinking. Nah, tapi kita ini juga berusaha nih untuk memilih menghargai diri sendiri dan terus melangkah just yourself gitu ya sahabat semuanya. Terus seringkali nih kita adalah orang yang paling keras mengkritik diri sendiri, ya gak sih? Hal kecil aja kayak kepikiran nih, wah salah atau benar nih aku tadi gitu ya, dan lain sebagainya. Padahal kalau itu terjadi pada teman kita atau orang lain, mungkin kita justru akan bilang gak apa-apa kok, ini namanya juga belajar gitu ya dari kesalahan. Lucunya kita bisa begitu baik gitu ya dengan orang lain tapi lupa untuk bersikap baik kepada diri sendiri. Nah, ini juga di bulan Juli ini ya, mungkin target kita ini belum semuanya tercapai ya untuk sahabat semuanya. Mungkin ada yang masih ngerencanain, ada juga rencananya masih tertunda ya. Mungkin ada impian yang jalannya terasa lebih lama dari orang lain atau yang dari kita bayangkan gitu ya, dan itu gak apa-apa banget ya sahabat semuanya. Pokoknya gak semua orang ini harus selesai di waktu yang sama ya sahabat semuanya. Jadi sepanjang bulan Juli nanti, nah ini sesekali beri apresiasi ya untuk diri kita sendiri, untuk semua usaha yang udah kita lakukan ya, mungkin tidak dilihat orang lain, untuk semua pokoknya ya hari yang berhasil kita lewatin di bulan Juni kemarin ya, sampai detik ini udah memasuki 1 Juli 2026 ya sahabat semuanya, meskipun itu gak selalu mudah. Dan semoga sahabat semuanya juga selalu dilancarkan untuk segala urusan ya, atau pencapaiannya semoga tercapai ya di bulan Juli ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke deh, nanti Wulan kembali lagi salah satu ini, so tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 9 pagi nanti.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek klik ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

Dan masih bersama Wulan di program Halo Madiun ya sahabat semuanya. Karena pagi hari ini nih, ini ngobrolin soal 1 Juli ya 2026. Pastinya bulan baru ini semoga membawa lebih banyak kabar baik ya untuk sahabat semuanya. Lebih banyak alasan juga untuk tetap bahagia dan semoga yang sedang sahabat usahakan ini pelan-pelan juga mulai menunjukkan hasilnya ya. Amin amin ya robbal alamin ya. Kalau ngomong-ngomong soal bulan Juli, apalagi di bulan baru ini akhir-akhir di cuaca akhir-akhir ini ya, cuaca di Kota Madiun juga lagi bikin kita ini harus lebih perhatian sama kondisi badannya masing-masing ya, sahabat semuanya. Karena kalau di pagi hari ini nih, ini masih terasa muncul gitu ya untuk ini apa namanya mataharinya ya. Tapi ya ini cuacanya masih terlihat dingin ya sahabat semuanya. Bahkan pagi ini pun terasa sejuk ya di Kota Madiun. Apalagi kalau mungkin nih sahabat yang lagi mau cari sarapan atau sedang mau olahraga pagi hari ini, nah ini pasti kerasa bedanya ya daripada sebelum-sebelumnya ya sahabat semuanya. Jadi jangan lupa untuk mungkin kalau kerasa dingin badannya, jangan lupa untuk pakai jaket kalau memang diperlukan ya sahabat semuanya, atau minum yang hangat nih sebelum beraktivitas ya. Pokoknya usahakan istirahat juga yang harus cukup ya sahabat semuanya. Makan yang banyak juga yang bergizi tentunya, jangan lupa untuk minum air putih secukupnya ya sahabat semuanya. Soalnya kalau lihat cuaca yang lagi gak menentu seperti sekarang ini memang bikin rawan gitu ya, badan kita ini gampang drop, apalagi kalau kita kurang menjaga kondisi badan kita ya sahabat semuanya. Pokoknya tetap sehat selalu untuk semuanya ya yang sudah bergabung. Ini semoga di bulan Juli ini hati kita ini juga ikut lebih hangat gitu ya sahabat semuanya, dan kita bisa menghangatkan di setiap waktu ya. Gak perlu buru-buru nih untuk mengejar semuanya yang kita inginkan atau yang kita butuhkan ya sahabat semuanya. Pokoknya jalani aja satu persatu, let it flow gitu ya sahabat semuanya, nikmatin prosesnya pokoknya. Jangan lupa nih sesekali kasih jeda buat diri sendiri. Oke deh, itu tadi informasi terakhir dari Wulan, dan semoga apapun aktivitas sahabat pagi hari ini semoga berjalan lancar semuanya, biar suasana pagi ini mungkin terasa dingin tapi kita bisa untuk menghangatkan badan kita masing-masing ya sahabat semuanya. Tetap sehat selalu untuk semuanya, jangan lupa untuk minum air putih dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Sahabat Suramadion, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Republik Indonesia menyoroti kematian 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI saat mengikuti latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil. DPD mendesak agar program yang menyiapkan calon manajer koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih dihentikan terlebih dahulu. Dikutip dari media Kompas, DPD Republik Indonesia menuntut penghentian seketika terhadap seluruh rangkaian kegiatan rekrutmen maupun pelatihan fisik di lingkungan KDMP agar tidak ada korban lanjutan. Menurutnya langkah ini mutlak diperlukan sembari menunggu dilakukannya audit total terhadap standar operasional prosedur atau SOP keselamatan kerja yang selama ini diabaikan oleh perusahaan tersebut.

0: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh, maaf. Gimana ini?
0: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
2: Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
3: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
4: Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di kegaman Anda.

93 FM LPPL Radio Suramadiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yeah. Senang sekali hari ini saya kembali menemani sahabat Suramadiana semuanya ya, di kebersamaan kita untuk Spektrum Kota. Dingin. Gak malam, gak pagi, gak siang. Hari ini udah mau siang nih, tetap aja dingin. Ya pasti tetap semangat ya buat semuanya. Nanti kita bahasin random aja ya sahabat Suramadiana terkait kebersamaan kita hari ini di Spektrum Kota. Cuacanya dingin, kita bahas aja itu ya. Ada apa nih gitu ya. Masih untuk Spektrum Kota sampai jam 11 siang.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air, karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

0: sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.
1: Suara Madiun 94,4.

0: nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju. 1.
2: Duh, aku sik, Pak.
1: Aku sik lho, iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran.

0: Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
1: Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Diimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.
0: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

Baik, masih di kebersamaan kita hari ini di Spektrum Kota Sahabat Madiun. Merasakan gak bahwa beberapa hari terakhir di Kota Madiun serasa dingin banget? Ini pintunya agak sedikit saya buka, AC-nya juga sedikit saya kecilkan biar saya tidak membeku di sini. Jadi emang sih Sahabat Madiun, kalau beberapa hari kemarin panas, ini tuh dingin. Belakangan ya, belakangan ini ya. Jadi banyak warga Kota Madiun yang merasakan itu. Mungkin gak hanya Kota Madiun aja, yang daerah-daerah tetangga kita juga mestinya merasakan juga gitu. Terutama pada malam hari sampai subuh tadi. Duh, kayaknya cuman cuci muka tadi saya tuh. Pengennya tuh narik selimut lagi gitu loh, bubuk gitu kan ya. Ini enak juga buat tidur ya, gitu loh, untuk menghangatkan diri gitu. Mungkin juga Sahabat Ramadhan minum air anget ya, teh dan lain sebagainya lah, kopi lain sebagainya. Ternyata kondisi tersebut bukan tanpa sebab ya. Fenomena ini berkaitan dengan musim dingin yang sedang berlangsung di Australia. Lah, dampaknya sampai Madiun ya, wilayah Jawa Timur khususnya. Di sini, Setiaris, pengamat meteorologi dan geofisika PMG BMKG Nganjuk mengatakan kalau saat ini Australia itu memang memasuki musim dingin ya, yang berlangsung pada Juni hingga Agustus nanti. Sahabat, periode tersebut masa udara dingin dari Australia terbawa angin

0: menuju wilayah Indonesia bagian selatan. Jadi udara dingin dari Australia bergerak bersama angin menuju Indonesia. Karena itu suhunya terasa lebih rendah dibanding biasanya gitu. Dingin ya. Dingin banget. Gitu ya. Jadi ini dikenal sebagai advaksi. Perpindahan masa udara secara horizontal dari wilayah yang lebih dingin ke wilayah yang lebih hangat. Ketika angin terbawa udara dingin dari Australia, maka daerah-daerah sekitar dilalui menjadi lebih rendah. Nah, selain kiriman udara dingin dari Australia, ada faktor lain nih yang membuat malam terasa semakin sejuk. Saat matahari terbenam, permukaan bumi tidak lagi menerima panas dari sinar matahari. Sebaliknya, tanah dari berbagai permukaan di bumi terus melepaskan panas yang tersimpan sepanjang siang ke atmosfer. Akibatnya apa? Suhu udara perlahan turun sepanjang malam dan biasanya nih mencapai titik terendah menjelang matahari terbit. Nah, maka dari itu tuh bediding gitu ya kalau orang-orang Jawa bilangnya, di tempat kita bilangnya. Itu sebabnya udara dini hari tuh terasa lebih jauh, lebih dingin gitu gak sih dibanding malam hari? Tadi pagi salat subuh gimana? Harinya dingin banget kan? Karena pada malam hari itu permukaan bumi kan terus kehilangan panasnya nih melalui proses radiasi. Nah, saat proses pendinginan ini berlangsung atau bertemu dengan advaksi tadi, udara dingin dari Australia, suhu udara menjadi terasa lebih dingin dibanding biasanya itu. Jadi fenomena ini tuh terjadi biasanya di musim kemarau. Langit cerah, kemarin sore jam berapa ya? Jam 5, setengah 6 masih cerah banget. Sebenarnya ini tergolong normal sih, sambut Ramadhan bukan cuaca ekstrim. Tapi justru udara dingin yang menyelimuti malam hingga dini hari ini menjadi menjadi salah satu ciri khas lah ya, kemarau di wilayah Madiun dan sekitarnya. Jadi kalau akhir-akhir ini malam-malam gitu kita biasanya gerah sumuk lah apa gitu kan ya, kota Madinah dan sekitarnya terasa lebih dingin dan membuat kita berlama-lama di balik selimut kalau pagi hari. Bukan perasaan sahabat Ramadhan aja atau perasaan saya aja gitu loh. Tapi selama musim kemarau masih berlangsung, hawa sejuk. Nah itu kalau malam biasanya gerah, malam tuh sejuk banget ya. Sampai jelang subuh diperkirakan masih akan terjadi. Jadi ya sahabat Ramadhan harus lebih menyehatkan badan. Kalau perlu pakai jaket pagi, malam. Kalau keluar juga pakai jaket. Minum yang anget-anget ya, dan nikmati suasana malam di Kota Pendekar dengan hawa yang kayak di mana ya? Di Jepang. Waktu musim dingin. Atau di mana ya? Di Sarangan. Sarangan mah kadang juga gerah ya. Di Malang, Malang juga udah gerah sekarang ya. Ya, paling tidak kita harus menikmati inilah sahabat Ramadhan ya. Pagi siapkan jaket kalau mau berangkat ke kantor, atau mungkin sahabat Ramadhan kalau mau beraktivitas di luar ya malam hari, itu harus sedia jaket juga gitu, untuk menghindari atau mengurangi lah paling tidak udara dinginnya ya. Sehat utamanya untuk sahabat Ramadhan semuanya, karena kayak greges gitu gak sih di badan. Terus efeknya kulit kering. Nah, ya gak sih? Kayak keriput gitu. Gimana ya pembahasannya? Habis ini dong. Makanya tetap merapat di kebersamaan kita, Spektrum Kota.
1: Radio Suara Madiun.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Baik, sahabat Slamadion, masih kembali lagi di kebersamaan kita untuk Spektrum Kota ya. Jadi cuaca dingin, ya nggak sih? Untuk hari ini cerah, 22 sampai 31 derajat Celcius. Aman ya. 22 sampai 31 derajat Celcius untuk hari ini. Ya memang harus pakai jaket. Yang baru datang kok masih dingin ya katanya. Ya dengan begini kan biasanya nih cuaca dingin ya, ini kan menurunkan kelembapan udara, terus memperlambat produksi sebum. Sebum itu minyak alami. Akibatnya air di lapisan kulit mudah menguap. Makanya kayak kita tuh kayak kehilangan dehidrasi gitu gak sih? Nah kulit tuh kayak kehilangan dehidrasi. Sama kayak kita kalau kurang minum, kayak kering gitu loh. Terus muncul garis-garis kerutan halus. Iya ini muncul. Padahal tadi udah dikasih lotion banyak-banyak. Nah, sahabat Slamadion, suhu dingin membuat tubuh memprioritaskan aliran darah ke organ vital, sehingga kulit kekurangan nutrisi dan produksi sebum alami turun hingga menimbulkan eksim musim dingin. Udara dingin yang kering memicu penguapan air dari kulit, menyebabkan kulit bersisik, ya kan? Kayak kulitnya oma, kayak kulitnya eyang ti sama eyang kung gitu ya. Kalau yang udah sepuh tuh kulitnya kadang berkeriput gitu kan. Nah itu yang dirasakan sekarang mungkin sahabat Slamet, coba cek ya. Nah ini bisa timbul kerutan dehidrasi namanya atau garis halus. Kemudian kebiasaan mandi air panas saat dingin dapat melunturkan lapisan lemak pelindung kulit. Jadi makin parah tuh kekeringannya. Terus kalau udah gitu kayak gimana mbak? Kalau sudah seperti itu gunakan pelembab ya, yang kayak ceramide untuk mengunci kelembapan kulit secara maksimal. Hindari mandinya dengan air yang terlalu panas. Jadi kayak ya pokoknya anget aja lah gitu loh, suam-suam gitu loh. Ya, terus batasi waktu mandi maksimal 10 menit aja. Enggak yang berlama-lama gitu kan ya. Biar minyak alami kulitnya enggak hilang. Kemudian minum air putih minimal 2 liter per hari dan konsumsi makanan kayak omega 3, vitamin C untuk mengelastisitas kulit dari dalam. Kalau di ruangan ber-AC, kalau ada humidifier, boleh. Itu kan bisa menggunakan pelembab udara, boleh. Ya, untuk menjaga kelembapan ruangan gitu. Apalagi untuk sahabat Slamet yang punya kulit sensitif nih. Gitu. Ya utamanya sehat aja ya sahabat Slamet ya. Karena bagaimanapun cuaca dingin itu pasti mempengaruhi kondisi kulit. Gitu. Coba cek deh sahabat Slamet. Kita harus menciptakan kondisi kulit kita biar tidak terhidrasi. Masa harus kurangin mandi sih gitu kan, ya enggak gitu. Tetap jaga kebersihan kan gitu, dan tetap merawat kulit gitu ya. Baik, masih di kebersamaan kita untuk Spektrum Kota, saya akan kembali lagi di sesi yang kedua ya, sampai di jam 11 siang nanti.
1: FM LPPL Radio Suramadion.

sahabat Surah Madiun, Garda Revolusi Iran, mengklaim telah melakukan serangan terhadap Kuwait dan Bahrain. Ini merupakan balasan atas serangan Amerika Serikat terhadap wilayah Iran. Dikutip dari media Kompas, Iran dan Amerika Serikat sama-sama menuduh pihak lain melanggar gencatan senjata yang rapuh, sehingga memperketat negosiasi yang bertujuan untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Sementara itu, sebuah nota kesepahaman telah dicapai pada pertengahan Juni di bawah mediasi Pakistan untuk mengakhiri perang secara permanen.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
4: Wes, ngene lah beres toh, tak obongi kafe sampai bentar sih.
5: Jangan ya.
4: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

0: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
2: Iki iki jane piye ya? Masa klambine abang? Ngisorane kuning. Malah kaya lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun.

penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sampai salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Kembali lagi sahabat Sonora Madiun di kebersamaan kita untuk Spektrum Kota. Jadi nih kalau Madiun ya, sekarang fenomenanya berdinding, adem, dingin, anyep gitu ya sahabat Sonora Madiun. Justru gelombang panas ekstrim ini melanda wilayah tengah dan timur Amerika Serikat. Kalau kita kemarin-kemarin melihat banget banyak saya antara iya atau enggak, antara AI atau bukan ya, di Instagram itu sekarang berita-berita kayak gitu tuh malas banget nggak sih? Kalau nggak dilihat itu kok ya minta dilihat, kalau dilihat ke udahlah kayak gitu ya. Tapi nih di Amerika Serikat atau Badan Cuaca Nasional di sana memperingatkan ada gelombang panas yang terjadi. Jadi gelombang panas berkepanjangan yang berbahaya melanda wilayah tengah dan timur negara tersebut sepanjang pekan ini, termasuk nanti hari libur kemerdekaan Amerika Serikat ya, 4 Juli mendatang. Jadi pusat prediksi cuaca di Amerika sana memperkirakan udaranya mencapai 32 hingga 38 derajat Celcius. Kalau orang sana tuh kan udah kebiasaan dingin ya, kalau kita mah biasa aja, kita mah kuat. Nah sahabat Sonora Madiun, Selasa kemarin tingkat kelembapan di sana diperkirakan membuat suhu yang dirasakan atau head index meningkat 43 sampai 46 derajat Celcius, terutama di wilayah Southern Plains dan Mid Atlantic. Dan badan meteorologi sana atau pusat prediksi cuaca Amerika memperingatkan kondisi ini dapat meningkatkan risiko penyakit akibat cuaca panas, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu gitu. Terus mereka tuh sampai aspal mengelupas dan sebagainya. Aku gak ngerti ya, ini beneran atau enggak gitu loh. Gitu kan ya, soalnya ya Eropa lagi dilanda gelombang panas gitu. Suhu tertingginya sepanjang masa di akhir pekan kemarin katanya. Dan sekitar 90 juta warga Amerika Serikat kini berada di wilayah yang berstatus peringatan panas ekstrim atau siaga panas ekstrim. Berarti kayak di India beberapa waktu lalu ya, sahabat Ramadhan ya. Badan perkiraan cuaca di sana juga suhu maksimum nanti akan diperkirakan ya di kisaran 90 hingga lebih dari 100 derajat Fahrenheit. Terus kelembapannya tinggi. Kondisi ini diperkirakan menghasilkan indeks panas 46 derajat Celcius. Kalau malam turun sih gitu. Tapi kan Amerika lebih apa namanya, lebih sering dingin ya. Maksudnya cuacanya tuh lebih sering kedingin gitu ya.

Ya itulah sahabat Ramadion, berapa informasi terkait dengan gelombang udara panas ekstrim yang melanda wilayah tengah dan timur Amerika Serikat. Untuk hari ini ada yang nanya nih bagi kita untuk hari Rabu 1 Juli seperti apa wilayah Manguharjo. Ini diperkirakan kalau Manguharjo cerah, sama cerah semuanya, Karto, Mangu, Taman cerah. 22,31 derajat Celcius, hampir sama semuanya. Ya. Karto, Mangu, Taman sama 22 sampai 31 derajat Celcius. Jadi untuk sahabat Ramadion dengan kualitas cuaca yang seperti ini, paling enggak jaga kesehatannya. Kalau tadi kita berbicara terkait dengan kesehatan kulit ya, karena memang sih kalau menurut aku nih udara kering ini nih menyerap kelembapan kulit gitu, makanya bawa lotion kayak gitu. Sebenarnya kemarin-kemarin tuh pas panas itu ya, sehari mandi sampai beberapa kali loh. Saya maksudnya. Karena panas banget. Kalau ini ya udahlah, sekali cukup ya. Karena apa, mandi terlalu sering tuh dapat mengurangi hidrasi kulit loh. Ya enggak sih? Bisa menyebabkan iritasi, kekeringan tadi. Kalau sensitif, wah malah banyak tuh rantetan ininya. Apa namanya? Abis mandi harus pakai A, B, C gitu. Iya gak? Ya sehari sekali aja lah untuk menghindari iritasi. Kalau cuaca kayak gini maksudnya, kan jarang keringetan. Kecuali kalau kita di luar. Kalau kita di luar ya, jangan mandi sehari sekali. Kalau kita di luar kan pasti keringetan juga. Kan ini kan juga panas, tapi adem, anyep. Maksudnya udaranya tuh dingin, tapi panas, gimana? Tapi sahabat Ramadion, meskipun Anda tergoda mandi sama air panas misalnya saat cuaca dingin, sebenarnya perlu diingatkan juga, gak usah terlalu panas, hangat-hangat aja. Karena air panas itu ternyata bisa mengganggu lapisan pelindung kelembapan kulit. Jadi minyak alaminya tuh hilang, rontok nanti ya. Dan potensinya apa? Kulit jadi kering, keriput. Terus kulitnya mengelupas, kalau bahasa Jawanya glodoki, ganti kulit. Kalau sudah gini, wah banyak alat yang harus dikeluarkan nih ya, seperti scrub, spon gitu. Itu untuk menghaluskan yang mengelupas tadi ya. Ya itu sebenarnya bisa menyebabkan iritasi juga, terus kekeringan juga. Makanya dari itu lecet bahkan ya. Maka dari itu sahabat Ramadion, sedia lotion. Terus sedia ini pelembab bibir, atau kalau cowok-cowok malu pakai pelembab bibir, bawa madu. Nah dioles-oles madu biar gak kering mulutnya. Gitu ya. Itulah sahabat Ramadion, pokoknya jangan tunda merawat kulit. Kalau sudah seperti ini ya, kalau sudah seperti ini, jangan tunda untuk merawat kulit, karena efeknya tuh jadi gak enak. Wajah juga jadi kering, gitu gak sih? Kadang juga mengelupas gitu, gatel kayak gitu. Gak panas, gak dingin, gatel lagi. Oke deh, untuk kebersamaan kita hari ini kita tuntaskan terlebih dahulu. Sehat ya buat sahabat Ramadhan semuanya. Saya Kiki Desri undur diri. Terima kasih banyak untuk hari ini. Wassalamualaikum. Sampai jumpa. Suara Ramadhan.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
2: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
3: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
1: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
2: Kamu?
3: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
4: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Juli? Beberapa di antaranya adalah 1 Juli diperingatinya Hari Bayangkara. Setiap 1 Juli menjadi hari yang sangat istimewa bagi institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Setiap tahunnya di tanggal ini diperingati sebagai Hari Bayangkara. Hari Bayangkara merupakan Hari Kepolisian Republik Indonesia yang diambil dari terbitnya sebuah peraturan presiden nomor 11 tahun 1946 pada tanggal 1 Juli 1946. Berdasarkan informasi dari Divisi Humas Polri, menjelaskan bahwa kata Bayangkara sendiri diambil dari istilah Kerajaan Majapahit yang kala itu Patih Gajah Mada menggunakan kata itu sebagai pasukan pengamanan kerajaan. Karena itu pula, simbol kepolisian Republik Indonesia adalah Gajah Mada. Sebagai bentuk penghormatan, Polri juga membangun patung Gajah Mada di depan kantor Mabes Polri dan nama Bayangkara dijadikan sebagai nama pasukan kepolisian. Selanjutnya, 1 Juli 1960, Ghana resmi menjadi sebuah negara. Setelah meraih kemerdekaan penuh dari Inggris, Ghana secara resmi menjadi negara republik. Kwame Nkrumah lantas menjadi presiden di negara tersebut setelah Ratu Elizabeth II secara resmi tak lagi menjadi kepala negara di Ghana. Selanjutnya, 1 Juli 1963, Amerika Serikat menggunakan kode ZIP. Kode ZIP untuk kali pertama dikenalkan di Amerika Serikat. Kode ZIP adalah kombinasi angka yang digunakan sebagai kode untuk alamat surat yang dituju. Kode ZIP dipilih karena dianggap dapat mempermudah dan mempercepat pengiriman surat. Selanjutnya, 1 Juli 1997, Inggris menyerahkan Hong Kong ke Tiongkok. Inggris menyerahkan wilayah Hong Kong kepada pemerintah Tiongkok. Sebelumnya, sesuai hasil dari Konvensi Peking, wilayah Hong Kong menjadi kekuasaan Inggris sejak 1860, menyusul kekalahan Tiongkok dalam Perang Opium Pertama.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.
6: 108 Kota Madiun. Madiun berkilau. Kita

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkene wae. Podho wae to, sing penting sampah. Mbah, pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
0: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak koneh, Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
4: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

93 PPPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar? Sahabat Suara Madiun, selamat siang. Berjumpa lagi di siang hari ini di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun ya. Jadi selama 2 jam ke depan kita bakal asik bersama kami dengan lagu-lagu dandut koleksi dari Radio Suara Madiun. Ada juga informasi yang kita sampaikan untuk siang hari ini. Jadi untuk sahabat semuanya yang siang hari ini sudah siap dengan goyangana, ada juga sudah siap dengan apa yang mungkin di request ya, kita tunggu bersamaannya juga. Kemudian juga untuk sahabat yang saat ini lagi persiapan masak, selamat siang semuanya. Ada juga yang di jalan juga selamat siang. Pokoknya yang lagi beraktivitas untuk siang hari ini semoga lancar dan semoga tetap semangat ya untuk kesempatan hari ini di hari Rabu di tanggal 1 Juni 2026. Hari pertama di bulan Juli, tentunya semuanya asik juga ya. Dan baik, kita akan akhiri program kami di jam 1 siang nanti. Tentunya masih di DASM, Dandut Asik Suara Madiun.

93 BBL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, ini satu lagu tadi memang luar biasa ya, ada berjudul Dua Kursi. Nah kalau kita biasanya ingat ya, satu kursi itu ya luar biasa, dua kursi itu mestinya berdampingan gitu ya. Tapi lagu ini tidak, lagu ini tidak, dan juga lagu ini juga mengingatkan kita bahwa ketika kita mempunyai satu hubungan, satu perasaan, ini perasaannya terbagi jadi dua. Ya bisa nggak sih ya? Nah kalau mungkin ada yang di luar sana ada, tapi saya nggak menganggap sahabat loh ya, ini ada orang di luar sana, di negara mana ya, di negara Kairo sana lah. Dan lagu ini menggambarkan seseorang yang sadar ya, kalau tempat di hati ini ternyata sudah terbagi. Ada ruang seharusnya hanya untuk satu orang, tapi justru diisi oleh dua perasaan yang berbeda.

Dan akhirnya muncul satu pertanyaan, apakah harus tetap bertahan atau memilih pergi, ataukah luka ini saya simpan diam-diam. Nah, ini satu pertanyaan yang kadang ini terlintas ya, ketika satu hati ada dua perasaan, apakah saya bertahan, apakah saya ini mengundurkan diri, apakah saya harus menutupi semuanya. Nah, ini satu perasaan yang tentunya membuat si orang ini harus mengambil keputusan yang tentunya harus siap ya. Karena sejatinya ketika kita ini menyakitkan orang atau juga menyakiti seseorang yang tentunya orang itu yang kita cintai, itu harus ada yang namanya penyesalan di kemudian hari ya. Jadi kalau sahabat punya satu peristiwa semacam ini ya, yang pasti ini apa ya, kita mengingatkan kita ya, ketika sebuah hubungan kepastian itu harus selalu ada di antara kita. Dan karena tidak ada yang ingin terus-menerus menunggu tanpa tahu akan dibawa kemana hubungan ini, jadi tidak usah berbagi kursi untuk semuanya ya. Kalau berbagi kursi ya, kalau kita ada satu pernikahan atau satu acara, kursinya oh satu digeser-geser itu berbagi, itu boleh ya. Tapi kalau apa ya, boleh dikatakan ini satu perumpamaan gitu ya, dibagi kursinya jangan ya, karena nantinya itu tadi membuat kita itu terluka, membuat kita sakit hati, membuat pasangan kita juga sedih. Akhirnya ujung-ujungnya ya kita berantakan hubungan rumah tangga kita ya. Jadi pilihlah yang tepat-tepat saja, pilihlah yang baik-baik saja, karena hubungan yang baik itu akan menginakkan kita, membuat harmonis, langgeng, dan tentunya akan bertahan sampai tua nanti ya. Oke, baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, lagu-lagu dandut kita akan persiapan lagi. Jadi untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu bersamanya di nomor teleponnya di 081-556-51817. Untuk sementara lagu-lagu dandut ini akan kita hadirkan dari era 2000-an ya. Jadi kalau sahabat punya kenangan manis atau ingin bergoyang ya, begitu ya, silakan aja datang ke ke nomor kami di 081-556-51817. Dan selamat siang dulu untuk sahabat yang baru bergabung ya di 93 FM. Harapan kami semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang kita sampaikan untuk siang hari ini. Ya baik, untuk hari ini ya, kita masih di 108 Kota Madiun ya. Jadi banyak agenda yang tentunya sudah sahabat lakukan atau juga tahu semuanya ya. Jadi untuk itu ketika kita berada di satu daerah atau juga mungkin di satu tempat yang tentunya kita belum paham ya, belum paham sebagaimana. Nah, ini tidak ada salahnya kalau sahabat itu bertanya-tanya pada warga sekitar, atau juga mungkin kalau sahabat ini ada di Kota Madiun ini ya, di PSC misalnya, kan bisa tanya tukang parkir, ada tukang apalah di situ ya, nanti agenda hari jadinya seperti apa ini ya. Jadi mungkin juga sebagai informasinya, ketika sahabat di sini ya di Kota Madiun ini, kita kemarin sudah banyak sekali acara yang dihadirkan ya. Ini tanggal 1 Juli, sebentar saya carikan dulu ya, nanti akan saya hadirkan juga informasi berkenaan dengan hari jadi Kota Madiun ya. Jadi kita akan akhiri nanti sekitar tanggal 20 Juli ya, kita masih punya banyak waktu untuk melihat bagaimana perkembangan Kota Madiun dan juga acara-acara yang ada di Kota Madiun dalam rangka hari jadi Kota Madiun yang ke-108. Ya baik, kita nanti akan bergoyang lagi sambil menunggu informasi yang akan kita hadirkan juga, dan juga lagu-lagu nanti akan kita hadirkan terus ya, koleksi Radio Suara Madiun. Dan jangan lupa juga untuk sahabat semuanya, selamat siang semuanya, selamat beraktivitas, semoga lancar semuanya, dan tetap di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Aku ada yang kali, peteng kue seloro lho le.
1: Walah mbah, mbah, kok yang dadak yang kali? Niku mengke, jenengan BAB teng kali, saged mari pencemaran lingkungan, lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku rantau BAB yang kali yo le.
2: Yang betul sah toh mbah, mbah, jamannya enten.

0: Kenapa sih?
1: Jangan ya.
0: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

0: Kecing tebudi?
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah aku di kebun toh mbah, mbah. Gue pacul pisan. Yo jenis kudu toh mbah, mbah.
1: Ya apa toh lele? Aku kini kebun, arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
0: Wih, ini lah beres toh. Tak obongi kafe sampai.

93 FM BPPL Radio Suara Madiun Baik. Sahabat, kita kembali bertemu lagi ya, bertemu lagi di program Master kami masih di Dandut Asik Suara Madiun. Untuk informasi waktu, sekarang kita sudah di pukul 11 lebihnya 51 menit. Mungkin kalau siang hari ini sahabat persiapan makan siang, selamat siang aja. Semoga makannya juga lahap gitu ya, karena saat ini mungkin juga sahabat baru istirahat dari bekerja atau juga baru masuk rumah dan mau makan siang bersama keluarga. Pokoknya apapun aktivitas semuanya saja, semoga lagu-lagu dangdut ini juga bisa menghibur dan juga bisa menemani sahabat semuanya aktivitas siang hari ini, hari Rabu di tanggal 1 Juli 2026, hari pertama di bulan Juli. Mungkin sudah banyak persiapan atau juga rencana-rencana yang indah yang sahabat lakukan, karena ini juga masih bertepatan dengan hari libur anak sekolah, atau juga mungkin sahabat yang mungkin punya satu angan-angan ketika sudah tanggal 1 ini mau kemana, mau ke Jakarta, mau ke

Bandung mau keluar kota, nah boleh ya, semoga lancar juga. Atau juga ketika kita tanggal 1 ini, ya kita di dalam diam di rumah saja, nggak punya rencana gitu ya. Banyak sekali rencana yang indah ya bersama dengan keluarga. Ada juga yang ya sudah di rumah aja lah ya ketika libur ini bersama dengan keluarga. Atau juga ke rumah nenek ya yang tidak jauh dari kota Madiun. Atau juga mungkin hanya di kota Madiun saja. Banyak sekali rencana-rencana yang indah ya. Dan semoga semuanya lancar. Ya, satu lagu tadi kita akan bahas sedikit ya. Ada yang berjudul Kembalilah Padaku. Nah ini kalau sahabat selalu mengatakan hal yang sama atau juga menganggap sesuatu ini yang kebelah pada ini yang luar biasa sekali. Mungkin ada juga yang ketika berjauhan hanya satu kata yang ingin kita harapkan, yaitulah kembalilah padaku. Nah, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menyimpan harapan, sahabat ya, bukan karena belum bisa move on, tapi karena masih ada rasa yang belum benar-benar selesai. Masih ada juga keinginan untuk mengulang semuanya, seolah-olah waktu bisa diputar kembali dan kesalahan yang pernah terjadi bisa diperbaiki. Ada kalanya kita berkeluarga ini jauh ya, jauh LDR-an, satu di Madiun, satunya di Surabaya atau satu di Jakarta, hanya satulah keinginan kita, yaitu bisa bersama kembali ya. Jadi kalau sahabat saat ini mengalami hal yang sama, kuat ya, sabar Pak Bu, semoga semuanya bisa lancar semuanya dan kita bisa kembali lagi bersatu kembali seperti yang kita harapkan semuanya ya. Dan kadang kita juga menyadari bahwa arti kehadiran seseorang ini setelah dia pergi, saat masih bersama semuanya terasa biasa. Tapi ketika kehilangan, ya ini baru terasa ada ruang yang tiba-tiba kosong. Dan selalu kita berharap kalau suatu hari nanti ada kesempatan untuk kembali dengan seseorang dari masa lalu, apakah kalian ini membukakan lagi pintu maaf untuk mereka semuanya atau memilih melanjutkan langkah ke depannya tidak bersama dengan mereka. Ya. Jadi itulah keputusan sahabat semuanya, dan semoga lagu ini juga bisa menghibur semuanya ya ketika kita sedih, ketika kita berharap ada yang menguatkan kita ya. Tapi yang pasti semuanya hanya satu, kita masih punya Tuhan yang bisa menguatkan dan juga menghibur kita semuanya. Kembali sahabat, untuk saat ini ya kita sudah di tanggal 1 Juli 2026, masih ada rangkaian hari jadi Kota Madiun yang ke-108 yang akan kita hadirkan nanti ya. Nah, yang terdekat untuk saat ini di tanggal 3 dan 4 Juli 2026 ada street competition. Ini 3-on-3, skateboard, BMX, passback, dan juga mural. Ini akan diadakan di Balai Kota Madiun dan juga PBC. Jadi sekali lagi tanggal 3 dan 4 Juli 2026. Kemudian tanggal 5 Juli maksudnya ya, ini ada lomba LKBB. LKBB pamer Arkadiaksa ya, ini ada di kawasan Stadion Wilis Kota Madiun ya. Jadi inilah agenda-agenda Kota Madiun yang tentunya dalam rangka hari jadi Kota Madiun yang ke-108 ya. Kalau kemarin sudah ada karnaval, spekta karnival, ada juga basket 3-on-3, ada juga Madiun Diesel Society, ada wayang kulit, banyak sekali tentunya kegiatan-kegiatan atau agenda-agenda yang dihadirkan oleh pemerintah Kota Madiun untuk memperingati hari jadi Kota Madiun yang ke-108 ya. Jadi kalau sahabat semuanya saat ini mungkin belum bisa hadir ya, silakan nanti suatu saat nanti bisa kembali bertemu lagi dengan OO dan juga teman-teman dalam karnaval kemarin itu ya. Ada yang lihat juga ya? Oh ada. Ya begitulah, luar biasanya ya. Ada dari beberapa OPD dan kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun ya. Kicau mania. Ya. Ya, baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya lagu-lagu dandut asik suara Madiun akan kita hadirkan lagi ya. Jadi silakan untuk sahabat yang mau hadir atau jika mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817 ya. Oh, saya juga mau menyapa sahabat saya kalau malam hari ya. Ada Tante Mami, selamat malam toh.
Apa kabar? Semua sehat semuanya ya. Ada juga Bu Gili juga selamat siang semuanya. Ada juga Mbak Valentin juga selamat siang semuanya. Ada juga Bapak Arjuno dan juga Ibu juga selamat siang. Ada Om Tirto juga selamat siang. Ada juga Bu Sukasyati ya di mana ya di Winongo. Selamat siang semuanya. Ada juga siapa lagi ya? Banyak pokoknya ya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, mungkin sahabat-sahabat yang saat ini tidak bisa saya sebutkan. Selamat siang semuanya ya, selamat beraktivitas. Semoga lancar ya semuanya, kalau usaha juga lancar manis semuanya. Bisa terselesaikan juga kalau pekerjaannya. Kalau yang lagi di pasar juga tetap semangat, laris manis Tanjung Kipul. Dagangannya habis uangnya pada kumpul. Dan juga yang di jalan juga selamat pagi, selamat siang semuanya yang ada di jalan. Dan tetap semangat, jangan hati-hati di jalan, tidak usah ngebut ya kalau capek istirahat ya. Ya baik, kita akan hadirkan lagi lagu-lagu dangdut ya. Jangan khawatir, kita akan temani semuanya sampai jam 1 siang nanti.

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah. Mbah! Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
2: Oh, not all ya.
1: Mek, sampah, sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
4: Le, aku tak koneh le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya le?
5: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.

Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kita ketemu lagi ya untuk siang hari ini. Masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Bagaimana? Lagu-lagu tadi sudah kita hadirkan. Ada mungkin lagu yang apa ya boleh dikatakan ini lagunya lama sekali ya. Ada Bimbang dari Elvi dan juga ada beberapa lagu tadi dari Dian. Ada juga dari yang lainnya. Ya pasti itu semuanya. Kita masih di program acara kami sampai nanti tuntas program acara kami yaitu di jam 1 siang. Kembali sahabat, kita akan hadirkan informasi. Dan kali ini, kenapa sih kalau sahabat ini beberapa hari ini suasana atau juga cuaca di Kota Madiun dingin ya. Jadi ini saya akan berikan beberapa informasi terkait dengan dinginnya Kota Madiun, apa yang kita harus kita lakukan ya untuk menjaga tubuh kita supaya tetap sehat dan juga tetap hangat mengakhiri atau juga mengawali kebersamaan dan juga kerja keras kita untuk hari ini.

Ya ya pasti untuk beberapa hari ini ya Kota Madiun sangat dingin ya kalau pagi hari ini, dan hari ini sudah pukul 12 lebihnya 24 juga terasa masih dingin ya sahabat ya. Jadi kalau sahabat aktivitasnya memang di luar rumah ya, tidak ada salahnya juga siapkan diri untuk pakai jas hujan. Kok jas hujan? Pakai jas gitu ya, kok usah pakai hujan. Pakai jas, pakai jaket atau juga pakai yang lainnya. Nah, belakangan ini Kota Madiun memang terasa lebih dingin. Ini terutama saat malam hingga pagi hari. Nah, supaya tetap fit menjaga dan juga menjalani aktivitas, ada beberapa hal sederhana yang bisa sahabat lakukan ya. Yang pertama, jangan lupa pakai pakaian yang lebih hangat, apalagi kalau berangkat kerja atau sekolah di pagi-pagi buta ya. Jaket ini atau sweater ini bisa membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil. Nah, berikutnya adalah kedua, usahakan tetap minum air putih yang cukup. Saat cuaca dingin, kita sering lupa haus ya, padahal tubuh tetap membutuhkan cairan ya. Ada kalanya kalau yang kedua ini sahabat kerja itu jarang sekali minum air putih ya, apalagi kalau jalan kalau sudah kerja itu kan duduknya lama banget gitu ya. Jadi jarang sekali sahabat itu untuk berolahraga juga ya. Jadi menggerakkan tubuh tetap harus, dan juga yang satu ini adalah yang hal yang penting adalah tetap minum air putih sebanyak 2 liter sehari atau bisa jadi lebih gitu ya. Nah, yang ketiga, nah ini kalau sempat ya bikin minum hangat seperti teh hangat, susu, jahe, dan selain menghangatkan tubuh, ini juga bisa membuat tubuh kita tuh bisa menjadi rileks ya. Nah, yang keempat, jangan lewatkan sarapan. Ini penting sekali ya kalau sahabat beraktivitas, apalagi kalau sampai hari ini jam ini belum makan siang atau makan pagi, jangan ya. Kalau mungkin sahabat terbiasa makannya siang ya boleh, tapi kalau pekerja ya ini harus biasanya usahakan makan pagi atau sarapan ya. Tidak harus nasi, mungkin dengan telur dua, telur rebus atau juga jagung, pisang, atau juga mungkin susu, di mana nanti tenaga ini apa yang kita minum ini atau kita makan ini nantinya untuk tenaga kita supaya tetap semangat untuk menjalani aktivitas di pagi hari ya. Nah, yang terakhir ini yang paling penting ya, jangan lupa sahabat tetap luangkan waktu untuk bergerak ya. Gak harus olahraga berat, cukup jalan kaki atau stretching. Stretching itu ya mungkin jongkok berdiri atau juga goyangkan badannya beberapa menit supaya badan tetap hangat dan tidak terasa kaku. Yang penting dengarkan sinyal tubuh ya, karena sinyal tubuh itu adalah hal yang penting untuk kita semuanya ya. Kalau mulai merasa kurang enak badan, jangan dipaksakan beraktivitas terlalu berat. Jaga kesehatan, karena cuaca boleh dingin tetapi tetap semangat kita harus tetap hangat. Ya, baik sahabat Undi, mungkin sudah banyak yang melakukan ya, karena cuaca dingin seperti ini apa yang harus dilakukan. Ini ibu-ibu yang pinter ya, apalagi yang di rumah ini suka jago masak ya. Mungkin sop hangat, sop buntut hangat, atau juga bukan buku kacang hijau hangat. Semuanya yang hangat-hangat ini yang bisa untuk kita makan supaya tubuh kita tetap dingin, tubuh kita tetap hangat gitu ya maksudnya. Dan walaupun cuaca boleh dingin, tapi hati kita, badan kita

tetap hangat ya. Baik sahabat, salam dulu untuk sahabat yang saat ini baru bergabung di 93 FM. Harapan kami semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi kita sampaikan untuk siang hari ini. Jadi silakan untuk sahabat yang mau hadir lagi ya, kita tunggu bersamanya di 081-556-51817 atau juga yang telepon bisa nggak ya? Oh belum ya. Jadi kalau mau telepon maaf dulu ya, karena nanti ada informasi yang kita sampaikan juga, karena ini belum bisa digunakan untuk telepon ya. Jadi sekali lagi mohon maaf untuk yang telepon. Dan untuk sahabat semuanya yang mungkin saat ini lagi mendengarkan program acara kami melalui streaming Radio Suara Madiun ya. Jadi tidak ada, tidak hanya melalui gelombang radio 93 FM, tapi kita juga bisa didengarkan di streaming ya. Kalau streaming itu kan pakai internet ya, jadi boleh di Jakarta sana, di Bandung sana, atau di belahan dunia sebelah mana bisa didengarkan suara kita ya, apalagi suara OO. Bisa didengarkan di dunia alam dan juga dunia gaib. Saking banyaknya ya. Ya. Baik, kembali untuk sahabat semuanya, kita hadirkan lagi ya lagu-lagu yang tentunya saat ini bisa membuat semangat Anda, hidup Anda tetap apa ya, semangat juga, yang jadi yang dingin jadi tambah hangat, yang maunya dari awal tidak semangat jadi semangat lagi gitu ya. Yang semula ngelokro tambah hidup kembali semangat lagi. Pokoknya tetap kita temani semuanya sampai jam 1 siang. Masih di Dandut Asik Suara Madiun, tepatnya orang goyang hati, tempatnya orang goyang badan, dan juga tempat orang goyang pikiran.

0: Badhe temu ndi, Mbah?
1: Alah, arep mlayu-mlayu iki lho, Le.
0: Oh, alah, Mbah, Mbah. Pon sepuh kok playon nae.
1: Iki lho, Le. Mbah ben gak obesitas.
0: Obesitas, Mbah. Udu obesitas.
1: Ya kuwi, Le, maksude.
2: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
3: Hei, minggir saya.
4: Lah, bapak elu sing salah, kok iso elu aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat Pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
5: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

93 FM BPPL, Radio Suara Madiun. Kembali kita hadirkan lagi ya untuk program acara kami, yaitu masih di DASM atau Dadut Asik Suara Madiun. Hari ini kita tanggal 1 Juli 2026. Hari apa? Ya, Hari Bayangkara ya. Dan saya juga mau mengucapkan selamat ya kepada Polri yang hari ini berulang tahun, yang ke-80 tahun, 8 dekade mengabdi tanpa berhenti. Dan terima kasih atas dedikasi, keberanian, dan juga ketulusan dalam menjaga keamanan, menegakkan keadilan, dan melayani masyarakat, bangsa, dan negara. Teruslah menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang presisi. Polri kuat, Indonesia hebat. Kembali sahabat, untuk sahabat semuanya yang tentunya siang hari ini, tadi juga di agenda Pemkot Madiun ada upacara ya, atau apel hari jadi, Hari Bayangkara yang ke-80 tahun. Dan di mana tadi ada beberapa kegiatan yang ada di sana di Polres ya. Jadi untuk sekali lagi saya juga mau ucapkan selamat ya untuk para anggota Polri yang hari ini berulang tahun yang ke-80. Sekali lagi, teruslah menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang presisi. Polri kuat, Indonesia hebat. Baik sahabat, tidak terasa kebersamaan kita untuk siang hari ini di program acara Dandut Asik Suara Madiun harus kita tuntaskan ya. Dan nanti selepas ini ada satu rekan saya nanti akan menghadirkan lagu-lagu kenangan barat atau Sweet Memories dari jam 1 sampai jam 3 sore. Dan akhirnya dari Jalan Meski Merdeka nomor 32 Kota Madiun, saya harus undur diri dulu. Selamat siang semuanya, salam sejahtera Kota Pendekar, dan sampai jumpa.

Sahabat Suramadyun, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat atau Bimas Islam Kementerian Agama Kemenag berencana menjadikan program ta'aruf atau golek garwo sebagai agenda rutin. Program tersebut disiapkan sebagai salah satu upaya merespon tren penurunan angka pernikahan yang diiringi meningkatnya angka perceraian. Dikutip dari media Kompas, Abu Rohmat, Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, mengatakan bahwa program ini merupakan salah satu ikhtiar Kemenag dalam menjawab persoalan sosial terkait menurunnya angka pernikahan dan meningkatnya angka perceraian. Menurutnya, potensi penyelenggaraan program tersebut di berbagai daerah sangat besar. Oleh karena itu, Kemenag telah mengevaluasi pelaksanaan tahun ini dan merancang agar program Golek Garwo menjadi agenda tahunan.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Saramadi. Oke, Saramadi Radio, selamat siang. Ketemu lagi di acara Sweet Morris di kesempatan Rabu tanggal 1 Juli 2026. Dan tentunya juga selama 2 jam ke depan kita teman kebersamaan kita dengan lagu-lagu manca. Dan tentunya juga beberapa informasi yang diremang-remang kebersamaan kita hingga tepat nuntas di jam 3 sore. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPR Radio Saramadi, semakin lari semakin padat informasi.

108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
1: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
2: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
1: Oh jangan dong, aja disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
3: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
4: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
5: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Saramadion. Dan selamat ketemu lagi di acara Sweet Norwich ya, di kesempatan siang hari ini. Dan di mana pada siang hari ini juga info waktu menuju jam 1 lebihnya 20 menit. Dan selamat siang juga buat sahabat siang hari ini juga baru saja gabung di kebersamaan kita di Sweet Morris. Dan selamat siang juga buat sahabat siang hari ini juga lagi beraktivitas ataupun juga lagi beristirahat di rumah ya. Tentunya juga kita temani kebersamaan kita siang hari ini dengan lagu-lagu Manca Koleksi Radio Saramadion. Dan tentunya juga kita tunggu buat sahabat yang akan bergabung di kebersamaan kita di siang hari, enggak tepat tuntas nanti di jam 3 sore. Dan sahabat nanti di kesempatan saat ini juga kita ingatkan sahabat-sahabat yang juga akan bergabung. Kita tunggu kebersamaannya di WhatsApp kita di 081-556-45-1817. Dan juga tentunya selamat Hari Bayangkara yang ke-80. Dan tentunya juga selamat buat Hari Bayangkara. Dan tentunya juga selamat juga buat para Bayangkara yang ada semua ya, tentunya di kesempatan siang hari ini kembali kita hadirkan temani satu informasi ya terkait dengan peringatan Hari Bayangkara yang ke-80. Dan sebenarnya di mana peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kota Madiun berlanjut dengan acara syukuran yang digelar di Gedung Sunaryo Polres Madiun Kota pada Rabu ini. Di mana PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun juga turut menghadiri kegiatan tersebut bersama

menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Madiun Kota atas kerjasama dan dedikasi yang selama ini terjalin dengan pemerintah Kota Madiun. Di mana menurutnya kolaborasi yang solid menjadi salah satu faktor penting terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di Kota Pendekar. Di mana keberhasilan pengamanan, rangkaian kegiatan Suro dan Suranagung menjadi bukti nyata sinergi yang baik antara seluruh unsur terkait. Bahkan berbagai agenda yang melibatkan ribuan peserta dapat berlangsung aman, tertib, lancar tanpa adanya insiden berarti. Jadi dalam hal ini PLT Wali Kota juga berharap bahwa semangat Hari Bayangkara ke-80 hal ini juga semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah Kota Madiun, Polres Madiun Kota, TNI dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan, ketertiban serta mendukung pembangunan daerah. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Kapolres Madiun Kota AKBP Bibin Junianto juga menyampaikan terima kasih atas dukungan sinergi yang diberikan seluruh unsur Forkopimda dan menurutnya juga keberhasilan menjaga kondusivitas wilayah merupakan hasil kerjasama yang akan terus dipertahankan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan tentunya juga terima kasih atas Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini ya. Dan sama-sama masih di kebersamaan kita di Sweet Memories juga kembali kita hadirkan informasi masih terkait dengan Hari Bayangkara yaitu suasana upacara Hari Bayangkara di mana suasana khidmat juga menyelimuti halaman Mapolres Madiun Kota pada Rabu ini di mana seluruh jajaran Forkopimda, TNI dan Polri tentunya juga merupakan elemen masyarakat mengikuti upacara peringatan Hari Bayangkara. Dan bagaimana informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio. Suara Madiun semakin hari semakin padat informasi.

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
2: Hey!
3: Hello, masa sih nggak tahu?
1: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
3: Oh, sejarahnya.
4: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
3: Emang ada apa ya hari ini?
5: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Juli? Beberapa di antaranya adalah 1 Juli diperingatinya Hari Bayangkara. Setiap 1 Juli menjadi hari yang sangat istimewa bagi institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Setiap tahunnya di tanggal ini diperingati sebagai Hari Bayangkara. Hari Bayangkara merupakan Hari Kepolisian Republik Indonesia yang diambil dari terbitnya sebuah peraturan presiden nomor 11 tahun 1946 pada tanggal 1 Juli 1946. Berdasarkan informasi dari Divisi Humas Polri, menjelaskan bahwa kata Bayangkara sendiri diambil dari istilah Kerajaan Majapahit yang kala itu Patih Gadjah Mada menggunakan kata itu sebagai pasukan pengamanan kerajaan. Karena itu pula, simbol kepolisian Republik Indonesia adalah Gadjah Mada. Sebagai bentuk penghormatan, Polri juga membangun patung Gadjah Mada di depan kantor Mabes Polri dan nama Bayangkara dijadikan sebagai nama pasukan kepolisian. Selanjutnya, 1 Juli 1960, Ghana resmi menjadi sebuah negara. Setelah meraih kemerdekaan penuh dari Inggris, Ghana secara resmi menjadi negara republik. Kwame Nkrumah lantas menjadi presiden di negara tersebut setelah Ratu Elizabeth II secara resmi tak lagi menjadi kepala negara di Ghana. Selanjutnya, 1 Juli 1963, Amerika Serikat menggunakan kode ZIP. Kode ZIP untuk kali pertama dikenalkan di Amerika Serikat. Kode ZIP adalah kombinasi angka yang digunakan sebagai kode untuk alamat surat yang dituju. Kode ZIP dipilih karena dianggap dapat mempermudah dan mempercepat pengiriman surat. Selanjutnya, 1 Juli 1997, Inggris menyerahkan Hong Kong ke Tiongkok. Inggris menyerahkan wilayah Hong Kong kepada pemerintah Tiongkok. Sebelumnya, sesuai hasil dari Konvensi Peking, wilayah Hong Kong menjadi kekuasaan Inggris sejak 1860, menyusul kekalahan Tiongkok dalam Perang Opium Pertama.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
6: Jangan sampai ketinggalan ya.

Perhaps.

0: Eh mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
1: Ayo dok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?

93 FM LPPR Radio Suramadu. Dan berlanjut di kebersamaan kita di Sweet Morris yang hari ini. Dan tentunya juga buat Sabson yang baru gabung di kesempatan siang hari ini, tentunya di kebersamaan kita di Sweet Morris, Sabson tentunya juga dapat bergabung melalui via WhatsApp kita ya di 081 5546 4518 17. Dan sahabatnya di kesempatan siang hari ini juga buat sahabatnya yang akan bergabung, ternyata maka masih kita tunggu bersamanya di via WhatsApp kita, enggak patut sampai di jam 3 sore.

Dan sebenarnya masih terkait dengan Hari Bhayangkara yang jatuh pada hari ini, yang juga merupakan peringatan Hari Bhayangkara yang ke-80. Bahwa pagi tadi atau tepatnya pada hari ini Rabu 1 Juli juga jajaran forum Forkopimda, personel Polri, TNI hingga berbagai elemen masyarakat juga mengikuti upacara peringatan Hari Bhayangkara yang ke-80. Di mana momen tersebut juga menjadi penegasan komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Madiun melalui sinergi yang terus diperkuat. Bahkan dalam kesempatan tersebut, PLT Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun, juga bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan amanat Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam amanat tersebut, juga Presiden menekankan pentingnya Polri sebagai institusi profesional, dekat dengan masyarakat, serta mampu menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang humanis. Bahkan usai upacara, PLT Wali Kota juga mengatakan kolaborasi antara pemerintah Kota Madiun dan Polres Madiun Kota selama ini juga telah berjalan dengan baik, khususnya dalam menjaga situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Dan menurutnya juga sinergi tersebut harus terus dipertahankan agar Kota Madiun lebih aman dan nyaman. Bahkan beliau juga mengapresiasi pengamanan rangkaian kegiatan Suro dan Suranagung yang tentunya juga berjalan kondusif tanpa adanya insiden yang berarti. Bahkan sementara ini Kapolres Madiun Kota juga AKBP Wipin Junianto juga menyebutkan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum untuk semakin memperkuat soliditas dan juga komunikasi antara Polri dengan Forkopimda dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Jadi dalam hal ini sinergi yang juga telah terjalin baik selama menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin optimal. Jadi dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyaluran bantuan sembako gratis kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus rangkaian kegiatan peringatan Hari Bhayangkara yang ke-80.

setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suara Madiun, pemerintah Kota Tangerang Selatan konsisten berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN, pemerintah pusat, sekolah, serta berbagai pihak terkait untuk memastikan program makan bergizi gratis MBG tepat sasaran. Dikutip dari media Kompas, Benyamin Daphni, Wali Kota Tangsel mengatakan, kolaborasi menjadi kunci keberhasilan program MBG karena upaya meningkatkan kualitas gizi anak membutuhkan keterlibatan banyak pihak secara berkesinambungan. Sementara itu, Pemkot Tangsel juga terus memantau pelaksanaan program MBG, termasuk kualitas makanan yang disajikan, distribusi kepada peserta didik, serta aspek keamanan pangan agar manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh para siswa.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
0: Oh, alah, Mbah, Mbah.
2: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes Lur, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: sendiri.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

93 FM LPPL Radio Suramadu. Dan sahabat dekat boleh di acara Sweet Marriage ya, di kesempatan siang jelang sore hari ini. Dan tentunya juga buat sahabat yang juga di kesempatan siang jelang sore hari ini juga akan bergabung, kita tunggu bersamanya hingga tepat tuntas nanti di jam 3 sore.

informasi berikutnya di mana banyak orang percaya tingkat kecerdasan seseorang juga akan harus ataupun terus menurun seiring dengan pertama usia. Dan apakah benar hal tersebut ya? Di mana tingkat kecerdasan juga seringkali diukur kecerdasan skor intelligence quotient atau IQ, dan skor IQ dianggap sebagai indikator kemampuan kognitif seseorang. Di mana soal-soal dunia IQ biasanya juga diukur melalui serangkaian tes, salah satunya juga tes memecahkan teka-teki, dan tes tersebut biasanya juga mengecek seberapa cepat seseorang menyelesaikan sebuah tugas. Di mana tes IQ juga menilai berbagai kemampuan seperti kemampuan mengingat, mempelajari informasi, penelaahan abstrak, dan juga pemrosesan visual spasial. Di mana pertanyaannya apakah IQ juga dapat berubah seiring perkembangan usia? Jawabannya juga tidak selalu demikian. Jadi sahabat-sahabat juga melakukan tes IQ saat berusia 18 tahun, maka kemungkinan besar hasil tes IQ dengan dilakukan 10 tahun kemudian akan sangat mirip. Pasalnya IQ juga akan diukur berdasarkan standar sesuai dengan usia. Jadi dalam hal ini IQ juga selalu dihitung relatif terhadap usia seorang. Jadi orang berusia 25 tahun juga dibandingkan dengan yang berusia 25 tahun juga akan sama seperti orang berusia 50 tahun dia dibandingkan dengan usia 50 tahun yang lainnya. Jadi sahabat-sahabat lain, hal yang sama juga diungkapkan oleh pakar psikologis Meron Nixon, yang juga menurutnya skor IQ relatif stabil pada seorang, di mana IQ juga menunjukkan posisi relatif individu terhadap rata-rata, posisi relatif tersebut juga sangat stabil. Di mana sahabat-sahabat, ada beberapa jenis IQ yang juga sering dipelajari, di antaranya adalah kecerdasan fluid dan juga kecerdasan kristal. Di mana sahabat-sahabat, kecerdasan fluid juga mencerminkan kemampuan untuk dapat memecahkan masalah yang umumnya tidak diajarkan di sekolah. Sementara kecerdasan kristal juga mengukur pembelajaran dan juga pemecahan masalah yang bersifat akademik. Jadi dalam hal ini berbagai jenis kecerdasan juga memperlihatkan pola yang berbeda seiring dengan pertambahan usia. Di mana kecerdasan kristal umumnya juga

Kali kita akan hadirkan informasi terkait dengan 7 kebiasaan yang membuat IQ turun. Dan bagaimana informasi selengkapnya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio. Salam Aziz, semakin hari semakin padat informasi.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

93 FM LPPR Radio Sarawak. Dan soalnya masih di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini, dan juga kembali kita akan temani kebersamaan kita dengan satu informasi masih terkait dengan IQ ya, di mana Sabar Redun berbicara dengan terkait dengan 7 kebiasaan yang membuat IQ turun. Sabar Redun, di mana skor IQ juga atau kecerdasan intelektual bagi sebagian orang juga tidak jarang dianggap sebagai angka yang statis. Padahal kecerdasannya juga mencakup kemampuan berpikir, mengingat hingga mengolah informasi ini juga sangat dipengaruhi oleh proses pembelajaran dan pola hidup sehari-hari. Jadi dalam hal ini tanpa disadari sejumlah rutinitas yang tampak sepele juga justru berpotensi mengikis ketajaman kognitif Sabah Saramadiun hingga bisa menurunnya IQ, di mana dalam hal ini yang menyebabkan penurunan tersebut yaitu yang pertama adalah stres kronis. Di mana stres juga bukan sekedar masalah suasana hati, tekanan mental yang berkepanjangan juga memicu perubahan hormon yang berdampak pada buruk pada fungsi otak. Bahkan melancir profesion, stres kronis juga tidak hanya menurunkan skor IQ tapi juga meningkatkan resiko penyakit degeneratif yang seperti Alzheimer. Yang kedua yaitu membiarkan berat badan berlebih. Jadi dalam hal ini masalah berat badan ternyata juga berkorelasi dengan ketajaman otak. Bahkan penelitian dalam American Journal of Epidemiology juga mengungkapkan adanya hubungan antara obesitas dengan penurunan kinerja kognitif. Yang berikutnya yaitu kebiasaan multitasking, yaitu termasuk makan sambil menonton. Jadi banyak orang merasa produktif saat melakukan banyak hal sekaligus, padahal multitasking tersebut juga menghambat proses pengolahan informasi di otak. Jadi dalam hal ini kebiasaan sederhana seperti makan sembari nonton film atau juga bermain media sosial, hal ini dapat mengganggu fokus dan fungsi kognitif. Yang berikutnya yuk, terpapar asap rokok. Jadi dalam hal ini zat beracun dalam asap rokok juga bagi perokok aktif maupun

pasif juga sangat berbahaya bagi otak. Di mana korban monoksida yang juga terhirup akan menggantikan posisi oksigen dalam darah sehingga pasokan nutrisi ke otak berkurang dan dampaknya tentunya komunikasi antar sel otak terganggu dan kemampuan menyimpan informasi pun melemah. Yang kelima yaitu menonton TV terlalu lama. Jadi dalam hal ini menonton televisi adalah kebiasaan pasif yang tidak membutuhkan upaya intelektual. Jadi dilakukan berlebihan kebiasaan tersebut juga membuat otak seolah mati rasa dan malas berpikir. Jadi seperti juga dilansir dari Exploring Your Mind, paparan TV terlalu sering juga dapat menurunkan tingkat kecerdasan karena otak tidak diberi stimulasi yang cukup untuk aktif bekerja. Berikutnya yang keenam yaitu tidur berkualitas adalah fondasi utama kesehatan otak. Saat tidur otak bekerja memahami informasi baru dan memperkuat memori. Jadi dalam hal ini kurang tidur secara konsisten akan juga membuat sahabat-sahabat Madiun juga sulit memahami hal yang baru dan menurunkan kemampuan daya ingat secara signifikan. Yang berikutnya yaitu mengkonsumsi gula berlebih, yaitu di mana asupan gula tambahan yang terlalu tinggi dapat menghambat cara kerja otak. Di mana sebuah studi juga menunjukkan bahwa konsumsi gula berlebih selama 6 minggu berturut-turut juga akan menyebabkan penurunan kemampuan belajar dan menghafal. Di mana gula yang melimpah juga dalam darah tentunya juga mengganggu sinyal antar sel otak yang diperlukan untuk berpikir jernih. Dan sebenarnya di mana demikian tadi ya terkait dengan 7 penyebab penurunan IQ yang juga hal tersebut mungkin sebenarnya juga belum banyak mengerti dan kali ini mungkin dengan hal tersebut tentunya juga akan lebih dapat berhati-hati. Dan sebenarnya demikian tadi beberapa informasi telah kita hadirkan melalui kebersamaan kita di kesempatan siang jelang sore hari ini. Dan tentunya juga terima kasih banyak Tapsi Madi 93 FM LPPL Radio Saramadiun. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan, Beni Undara dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, selamat beristirahat, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa.

Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.

0: Isso, é.
1: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Lakukan dengan 3M plus. Menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin. Menutup rapat semua tempat penyimpanan air. Memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, lapar sida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
2: Weh, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bendino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: Wes, ngene lah beres toh, tak obongi kafe sampai bentar sih.
1: Jangan ya.
0: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Juli? Beberapa di antaranya adalah 1 Juli diperingatinya Hari Bayangkara. Setiap 1 Juli menjadi hari yang sangat istimewa bagi institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Setiap tahunnya di tanggal ini diperingati sebagai Hari Bayangkara. Hari Bayangkara merupakan Hari Kepolisian Republik Indonesia yang diambil dari terbitnya sebuah peraturan presiden nomor 11 tahun 1946 pada tanggal 1 Juli 1946. Berdasarkan informasi dari Divisi Humas Polri, menjelaskan bahwa kata Bayangkara sendiri diambil dari istilah Kerajaan Majapahit yang kala itu Patih Gajah Mada menggunakan kata itu sebagai pasukan pengamanan kerajaan. Karena itu pula, simbol kepolisian Republik Indonesia adalah Gajah Mada. Sebagai bentuk penghormatan, Polri juga membangun patung Gajah Mada di depan kantor Mabes Polri dan nama Bayangkara dijadikan sebagai nama pasukan kepolisian. Selanjutnya, 1 Juli 1960, Ghana resmi menjadi sebuah negara. Setelah meraih kemerdekaan penuh dari Inggris, Ghana secara resmi menjadi negara republik. Kwame Nkrumah lantas menjadi presiden di negara tersebut setelah Ratu Elizabeth II secara resmi tak lagi menjadi kepala negara di Ghana. Selanjutnya, 1 Juli 1963, Amerika Serikat menggunakan kode ZIP. Kode ZIP untuk kali pertama dikenalkan di Amerika Serikat. Kode ZIP adalah kombinasi angka yang digunakan sebagai kode untuk alamat surat yang dituju. Kode ZIP

0: tempat pengiriman surat. Selanjutnya, 1 Juli 1997, Inggris menyerahkan Hong Kong ke Tiongkok. Inggris menyerahkan wilayah Hong Kong kepada pemerintah Tiongkok. Sebelumnya, sesuai hasil dari Konvensi Peking, wilayah Hong Kong menjadi kekuasaan Inggris sejak 1860, menyusul kekalahan Tiongkok dalam Perang Opium Pertama.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Di 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

93 FM LBPL Radio Suara Madiun. Selamat sore sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Apa kabarnya nih kalian? Kali ini ditemenin sama Sukma ya di program acara yang udah kalian tunggu-tunggu pasti, yaitu di 15.20 di hari apa ini? Rabu ya, hari Rabu di tanggal baru 1 Juli 2026. Nah, bulan baru, semangat baru pastinya. Apa yang udah terjadi di Juni, biarin deh, lewatin aja badainya. Santai aja. Di sini Sukma akan menghibur kalian dengan playlist lagu-lagu terbaru. Dan jangan kemana-mana ya, Sukma akan nemenin sore hari kalian dengan lagu-lagu hits tahun 2026.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Iyalah lele, kue iki isi enom kok gampang melorot toh le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tua, awakku sehat, segar, lan bugar.
0: Dengar, sehat zaman now itu mudah. Dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, barusan ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Wah, lagu yang sangat energik, cocok banget di awal bulan ini yang harus memulai dengan semangat baru. Ya, walaupun kalian sedikit atau mungkin banyak ngerasain gak sih panasnya itu akhir-akhir ini, waduh, berasa banget ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Panas yang cukup terik di luaran sana, apalagi pas tengah hari bolong ya, siang bolong itu. Wah, kerasa banget di kulit ya panasnya itu. Dan itu gak cuman apa ya, panas biasa sih. Emang ini tuh berdasarkan informasi dari CNN Indonesia, yang dikutip dari CNN Indonesia, yaitu bahwasannya musim kemarau 2026 di Indonesia mulai meluas nih, menandakan cuaca bakal semakin panas dan kering di sejumlah daerah. Hasil analisis dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG pada dasarian 3 Juni 2006 menunjukkan bahwa sebanyak 37,6% wilayah Indonesia atau sekitar 263 zona musim atau ZOM, yaitu sudah memasuki musim kemarau. Tuh, pada bulan Juli 2026 BMKG memprediksi sejumlah wilayah bahkan akan memasuki puncak musim kemarau. Setidaknya ada 12,26% yang wilayah yang akan diperkirakan oleh BMKG bakal masuk ke puncak musim kemarau bulan ini ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Pantesan akhir-akhir ini berasa agak panas banget ya. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani memaparkan puncak kemarau di tanah air berlangsung dalam 3 fase, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Buat kalian semua, apalagi yang beraktivitas di luar rumah, bekerjanya di luar rumah juga, mungkin yang bekerja lapangan, tuh siap-siap ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, merasakan teriknya panas matahari yang akan lebih kerasa lagi karena udah menuju ke puncak musim kemarau ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan beberapa wilayah yang mengalami atau mungkin masuk ke puncak musim kemarau pada Juli 2026 yaitu sebagian Sumatera, sebagian kecil Kalimantan, dan sebagian kecil Jawa, dan beberapa daerah yang lain juga. Kemaraunya lebih panjang nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Bahkan kepala BMKG yaitu Tengku Wisal Fatani menyampaikan bahwa musim kemarau ini diprediksi bakal lebih panjang dari biasanya tuh. Kemarau tahun ini diperkirakan juga bakal lebih kering. Kondisi ini juga memerlukan penyesuaian ekstra mengingat peluang El Nino tahun ini. El Nino sendiri diprediksi

akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98% dan kategori kuat 62%. Fenomena ini berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah, terutama bagian selatan garis khatulistiwa selama puncak musim kemarau. Dan dia menambahkan penjelasan bahwa El Nino diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Namun itu bukan berarti Indonesia akan mengalami kemarau sepanjang periode itu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan ini ada beberapa wilayah yang paling terdampak ya. Kepala BMKG menyampaikan deretan wilayah yang berpotensi paling berdampak fenomena El Nino di tengah musim kemarau, yaitu wilayah-wilayah yang seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan. Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di daerah-daerah tersebut diperkirakan berada di bawah normal dibandingkan rata-rata klimatologis. Menurutnya, ya, selain berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air, fenomena ini juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara, serta gangguan kesehatan masyarakat seperti infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, dan penyakit akibat paparan suhu panas di sektor pangan juga dan pertanian. BMKG mengingatkan risiko gangguan fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas hingga meningkatkan potensi puso akibat defisit air. Tuh, ada sedikit informasi yang dikutip dari laman CNN Indonesia ya mengenai cuaca akhir-akhir ini kenapa sih kok kerasa panas banget. Karena di Indonesia sendiri menurut BMKG akan memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan akan hadir di bulan Juli, Agustus, September yang akan datang ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi buat kalian yang beraktivitasnya di luar rumah, entah itu bekerja atau mungkin ya sering-sering main. Yang main mungkin masih bisa lah agak dikurangin ya. Tapi kalau yang bekerja kan berhubungan dengan tanggung jawab ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, gak ada salahnya sih pakai jaket, pakai mungkin yang kerjanya nyantai pakai kaos ya, cari kaos yang lengan panjang ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan itu tadi juga berpotensi adanya penyakit ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Karena ya gimana lagi musimnya seperti ini. Akhir-akhir ini aja juga mungkin sudah ada beberapa dari sahabat-sahabat Suara Madiun semua yang mengalami gak enak badan, yaitu mungkin demam, ngerasain demam atau mungkin yang lain ya. Dan ditakutkan tadi yang seperti nanti takutnya kalau sampai terjadi kebakaran hutan terus, atau mungkin kebakaran lahan, nanti jadinya ada penyakit gangguan pernafasan tadi juga berbahaya ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi mohon lebih diperhatikan lingkungan sekitarnya ya, jangan buang puntung rokok sembarangan juga. Misal kalian ngerokok, karena pastinya di tempat-tempat yang mungkin kayak, kalau di sini hutan mungkin jarang ya, tapi misalnya kayak apa ya, kebun tegalan gitu, itu tuh kan juga pasti kering, ada rumput-rumput keringnya juga bakalan. Jadi jangan buang puntung rokok sembarangan atau mungkin membakar sampah secara sembarangan ya. Dan jangan lupa banyak-banyak minum air putih supaya nggak dehidrasi, karena panasnya emang mungkin kedepannya lebih ekstrim lagi. Dan nggak ada salahnya juga buat konsumsi vitamin ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah itu tadi sedikit informasi ya yang Sukma sampaikan buat kalian, karena emang berasa banget sih panasnya ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan next ya, oke kita beralih nih ke playlist selanjutnya, yaitu ada apa ya, kalian mau lagu luar apa mau lagu Indonesia nih? Mungkin
kita main di lagu luar aja ya. Ada Gracia Abram, Look at My Life.

93 FM LPBL Radio Suara Madiun. Jangan kemana-mana ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, karena di segmen selanjutnya masih ada lagu-lagu rohani dan siraman rohani juga. Jadi stay tune di 93 FM LPBL Radio Suara Madiun.

0: Pingin tahu apa yang sedang happening dan trending di Kota Madiun? Atau pingin kasih saran masukan untuk kemajuan kota? Semuanya kami hadirkan di program Rasa Warga, Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
1: Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
0: Yang tentunya juga mengulas pengembangan potensi, beragam bisnis dan UMKM, serta memberikan kesempatan bagi warga untuk mengekspos prestasi dan berbagai macam kegiatan masyarakat. Program ini disiarkan secara on air setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30 di LPPL Radio Suara Madiun, yang dapat disimak secara live streaming di YouTube at 93FM Suara Madiun.
1: Setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30.
0: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
1: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
2: Lah, zaman saiki kok akeh wong to ora sadar karo lingkungan lan sanitasine?
3: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
2: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
3: Zaman digital, Mbah.
2: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
4: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyopi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari, jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.
5: Aduh, gimana nih bro? KTP-ku belum elektronik dan juga udah mati setahun. Mau ngurus kebentur jadwal kerja, mana gak sempat ngurus lagi. Solusinya gimana ya?
6: Aduh bro, makanya kamu yang up to date dong. Sekarang itu udah ada solusinya. Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun punya layanan mobil keliling yang bisa melayani masyarakat untuk mengurus KTP dan administrasi kependudukan lainnya.
5: Terus, aku bisa mencari pelayanan mobil keliling di mana, bro?
6: Nah, kamu coba akses situs website capil.madiunkota.go.id atau kamu bisa lihat di YouTube sama di Facebooknya, bro. Di situ udah dipampangin jadwal serta tempat pelayanan di seluruh wilayah Kota Madiun yang meliputi 3 kecamatan dan 27 kelurahan di Kota Madiun.
5: Wow, keren. Jadi kita bisa lihat jadwalnya di website dan sosial media ya.
6: Betul sekali, informasi layanan mobil keliling dapat diakses melalui website resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun atau melalui sosial media pemerintah Kota Madiun.
5: Bagi warga Kota Madiun yang hendak mengurus pelayanan administrasi kependudukan, antara lain KTP elektronik, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain, kami tunggu kehadiran Anda di layanan mobil keliling Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Pelayanan kami gratis, tis-tis!
7: The best music, every time, every day.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Juli? Beberapa di antaranya adalah 1 Juli diperingatinya Hari Bayangkara. Setiap 1 Juli menjadi hari yang sangat istimewa bagi institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Setiap tahunnya di tanggal ini diperingati sebagai Hari Bayangkara. Hari Bayangkara merupakan Hari Kepolisian Republik Indonesia yang diambil dari terbitnya sebuah peraturan presiden nomor 11 tahun 1946 pada tanggal 1 Juli 1946. Berdasarkan informasi dari Divisi Humas Polri, menjelaskan bahwa kata Bayangkara sendiri diambil dari istilah Kerajaan Majapahit yang kala itu Patih Gajah Mada menggunakan kata itu sebagai pasukan pengamanan kerajaan. Karena itu pula, simbol kepolisian Republik Indonesia adalah Gajah Mada. Sebagai bentuk penghormatan, Polri juga membangun patung Gajah Mada di depan kantor Mabes Polri dan nama Bayangkara dijadikan sebagai nama pasukan kepolisian. Selanjutnya, 1 Juli 1960, Ghana resmi menjadi sebuah negara. Setelah meraih kemerdekaan penuh dari Inggris, Ghana secara resmi menjadi negara republik. Kwame Nkrumah lantas menjadi presiden di negara tersebut setelah Ratu Elizabeth II secara resmi tak lagi menjadi kepala negara di Ghana. Selanjutnya, 1 Juli 1963, Amerika Serikat menggunakan kode ZIP. Kode ZIP untuk kali pertama dikenalkan di Amerika Serikat. Kode ZIP adalah kombinasi angka yang digunakan sebagai kode untuk alamat surat yang dituju. Kode ZIP dipilih karena dianggap dapat mempermudah dan mempercepat pengiriman surat. Selanjutnya, 1 Juli 1997, Inggris menyerahkan Hong Kong ke Tiongkok. Inggris menyerahkan wilayah Hong Kong kepada pemerintah Tiongkok. Sebelumnya, sesuai hasil dari Konvensi Peking, wilayah Hong Kong menjadi kekuasaan Inggris sejak 1860, menyusul kekalahan Tiongkok dalam Perang Opium Pertama.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Surah Madiun dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah. Saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami sareng-sareng nderekaken pengaosan menika dipun catat lan dipun tetepaken dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Kula saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya. Tasih bicara masalah halawatun nikmah, halawatul ibadah. Ingkang dipun dawuhaken bilih halawah utawi rasa manisipun ibadah menika boten saged dipun raosaken kejawi menawi kula panjenengan dening Allah taala dipun panggenaken manah kula panjenengan dipun panggenaken wonten ing makom pengenalan khusus makom ma'rifatul khosoh ingkang nuwuhaken setunggalipun raos isin. Raos isin sing lek sampean enten tiyang kok wani maksiat
Iku berarti rasa isine mbon ilang. Iku jenenge alati tunafiha al-maksiyah. Jadi makrifat khosoh niku saged ilang dadaan. Menawi tiyang sing pun dipanggekne teng makom makrifat khosoh niku nglampahi maksiat. Dan digadone teng hadis niku la yazni zani wa huwa mukminun. Ora bakal zina sapa azani wong kang zina wa huwa hale utawi zani ku mukminun mukmin. Hanya di saat tengah-tengah dia zina itu dia mukmin, itu enggak mungkin. Rega wong mukmin niku entah berapa serenten semanten ugi menawi lagi ngoten wong niku lek diundang terus jenengan kenal akrab mboten usah sing kuasa nggih. Menungso biasa padha karo menungso liyane niku mawon krana kenal akrab enten pengenalan khusus terhadap sing ngundang niku mawon lek diundang mboten saged dugi lek isin. Jadi gampangnya omong makrifat khosoh niku sing gampang nuwuhke rasa isin lek sampai diundang ora teko lan isin lek sampai wayahe dipenging malah teko niku wayahe dipenging malah teko niku terus mesti tau pemane pas kanca sampean sing akrab mungkin nembe kesel istirahat sampean malah muwekso kon gugah ini malah isin wis ben wis ora usah dibuka mesti ngoten. Wong perkara napa? Isin nek sampe napa? Wayahe gak teko kok malah teko. Niku isin. Sewalike wayahe diundang dhek teko kok gak teko. Lah niku nggih isin. Niku makrifat khosoh sing bahasa sanesipun nggih nikulah sing saged nuwuhke takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih saben Jumat dirungokne niku ya niku imtisalul awamir wajtinabun nawahi nglampahi sedaya perintahipun nebihi sedaya laranganipun. Ah niku munculnya saking rasa isin. Lah rasa isin niku lek diurut mergo pun kenal Nah, niki wonten dawuh saking Syekh Ismail. Wa qala lan dawuh sapa

Dadi ngremeh no. Utawa biyen dadi tangga cedhek. Saiki dadi tangga adoh. Diundang ya ora teko. Wong adoh. Tapi nek cedhek tunggal tembok ngoten. Mosok wayah tahlilan diundang mboten dugi. Nggih isin nggih. Tapi lek tebih senajan ten kanca sak kelas akrab, kanca dolanan ngoten. Tapi wong wonge sakniki adoh omahe teng Sumatera ngriko ke sama namung krungu kabar lek ngriko kesusahan ngono sampean ya ora perlu teko paling-paling namung kirim surat utawa ana ning lek kober ngono makane tiyang ibadah ngoten tiyang ibadah niku diperintah Gusti Allah kok ngremehno kula panjenengan iki jane soal perintah niku nun saya lah sak goblok-gobloke wong teng tanah Jawa khususnya niki sak ora ngerti-ngerti ne wong, sak ora tau ngajine wong. Niku nggih ngerti lah lek salat niku wajib ngoten. Lha nggih ngoten. Kados kula njenengan jane ya wis apal lah kabeh iki wis ngerti rukun Islam 5 niku. Sekolah SD mau diuruki ya nggih. Tapi nggih diundang padha lagi. Mboten undang budal. Ini kok kerana serodok pangkling ini. Serodok pangkling. Kilatul ma'rifah ini buatan kok gak ngerti blas buatan loh ya. Kilah, kilah ini setitik. Tegasnya setitik ini asalnya kenal terus malah orang patek kenal. Jenengin apa? Pangkling. Fa'inna isyana mongko saat temennya bangkang. Saat temennya bangkang duroko fi halil irfan ing dalam tingkah kenal iku baidun ado wong kenal akrab cedhek kok terus diundang ora teko mbangkang ngremehno niku nggih mboten mungkin jenengan masih sak ora iso-isone terus diparani dhewe kalih misanan ngoten mawon lho nggih. Jenenge misanan niku lak mesti kenal nggih. Misanan, misanan sampean mantu sok besar. Ya mantu sok besar. Moko omahe Semarang riko. Lah bodo-bodo niki dhek wingenane ngriki ngoten. Bodo-bodo sampean diparani karo Sri Ayan, kate ya ditinggal-tinggali apa-apa ngoten. Terus sampean dikandani aku sok besar arep mantu lho. Aman teko. Aman teko. Tanggal piro? Pokoke bar bodo besar usume korban-korban iki kok sisan karo korban. Pamane ngoten. Niku sampeyan sak ora kober-kobere. Niku mesti merhatine. Mboten alah. Omahe adoh kok, mboten alah. Tamune akeh kok. Paling-paling upama aku ora teko ya ora nambah anak ora kok nambahi kelong tamune ya ora upama aku teko nambahi rame ya ora. Napa sa ngoten ngitunge sampean? Lagi mboten. Mboten ngoten ngitunge krana pun kenal. Krana pun kenal iki gak iso-iso ritek nggih di ditandani. Wis sibuk-sibuk kaya apa? Niku lek jenenge krungu adzan ngoten nggih. Laren, laren perlu nekani undangan. Mereka lek pengen ngoten niku mboten mungkin. Artinya baidun niku adoh banget lek enten tiyang nekat mbangkang perintah padahal dia kenal niku mboten mungkin. Tapi fa'in waqa'at. Ngoten, fa'in waqa'at. Fa'in waqa'at mongko lamun tumigo tumibo minhu saking kawula saking man apa sing tumiba zalatun kesalahan au hafwatun utawa tegese kesalahan dihukmen sebab wis dadi takdir kesalahane krana wis dadi takdir wa kana lan ana apa amrullahi perkarane Gusti Allah iku qadrun wis dadi putusan maqdurun kang diputusi. Sedaya sing terjadi niki sedaya lampun enten keputusane. Lek pancen terjadi kesalahan sing munculé kesalahan iku pancen krana
keputusane Allah sing manjen menungso mboten iso ngindari.

0: ngeten. Wajada mongko mesti nemu sapa wong. Lama halata halih mesti. Lidhalika sebab mengkono-mengkono kesalahan nemu murorotan ing rasa pait wa amalaman lan loro. Utawa upama niku krana panjen pun pestene mboten iso dugi. Mboten. Buh napa sebabe? Delalah panjen ora iso teko tenan. Niku mesti enten rasa getun, rasa gak penak. Rasa muroro pahit, rasa loro. Wong wayahe teko kok gak teko. Ning. Rasane niku teng pundi? Muroro tan pahit wa alaman lan loro fi kalbi ing dalem atine wong. Jadi wong sing pun kenal Gusti Allah. Pun kenal Gusti Allah. Tegese pun enten rasa menghormat. Rasa diparingi Allah, dihormati Allah, artinya dipun tempatakan tengene makam terhormat dening Allah. Terus dinten-dinten niki digerujuk nikmat saking Allah dan itu dirasakan betul. Nah niki awal mulane kemakrifatan, pengenalan saking ibu. Niku munculi rasa isin, mungkin lek muncul rasa isin mboten badhe ngremehno perintahe lan mboten mungkin badhe bangkang. Nah, nek sampai terjadi kesalahan, wayahe teko gak teko, wayahe ora teko malah teko sing dorongan ini ku ora krana jarak. Tapi krana faktor-faktor sing panjen mboten saged dihindari, sing jenenge wong sok keprucut, sok kepleset. Jenenge kepleset niku lak. Nek kepleset niku lak sing mboten kena dihindari to nggih. Sapa to kok gelem kepleset? Pamane nuwun sewu. Kaya enek wong pas ning numpak angkutan kol ngoten terus asale penumpangnya akeh woro-woro dumedun medun medun medun medun nggih karek wong loro tok ning jok mburi dhewe lanang wedok nang jauh niki secara ukuran wong umum situasi ngoten niku kongkon eling Gusti Allah lah angel. Nek memare jejerane ndang bocah wedok ayu ngoten. Cara nuwun sewu ajeng mboten. Mboten-mboten. Nggih panggah jadi ngoten. Maksude minimal niku napa ngomong kenalan terus enten greng. Atas greng nggih. Ya pelange paham to nggih diomongne. Lah niku sesuatu sing menurut umum mboten kena dihindari. Mergo pancen enten nafsu, enten syahwat. Dan itu otomatis ibarat kabel mboten melincet. Ngerti lho nggih? Jur ngecet. Ya senajan ngecrete gak sampai kobong. Tapi kan nggih panggah ngecret. Nah, panggih pun paham dia mau ngeten. Ya mbuh apa itu ngantuk terus. Senden apa terus. Piye ngoten kan nggih? Itu biasanya sulit dihindari. Sulit dihindari. Nah niku nek panjen sampai terjadi bar niku mesti enten rasa getun. Enten rasa pahit sing muncul teng ati. Enten rasa lara sing muncul teng ati. Niku lek wong sing pun tau duwe makrifat khosoh, tau duwe pengenalan terhadap Allah. Mula fawujidanu hadzihil muraratu mongko utawi nemu ngrasakno iki-iki pahit wal fawujdanu hadhil murarati mongko utawi nemu iki-iki rasa pahit wal alamilan loro fil maksiat ing dalam kemaksiatan iku alamatun dadi tetenger ala sihhati ma wujida ing atase benere barang wujida kang ditemu apa ma minal halawati saking rasa manis wa na'imi lan rasa nikmat fi taati ing dalam taat. Mula kadang-kadang pancen sing jenenge maksiat niku diperlukan sebagai tester. Kali Gusti Allah pancen jenengan kala-kala ya dimaksiatno mbek Allah. Tapi mboten sampean sing maksiat lho nggih. Maksude dijebak oleh oleh Allah dimasukkan dalam suasana maksiat sing sampean mboten iso menghindari. Nah, tes-tesannya di situ enek rasa pahit gak? Enten rasa getun apa mboten? Lek mboten enten rasa getun, berarti rasa nikmat sing dek ngenani niku apus-apus. Ngamal taat sing dilakoni enten rasa halawae niku berarti mboten bener. Niku nikmate mesti enten nikmat sing duduk nikmate ibadah tapi nikmate disawang wong. Nikmat ngaku-ngaku, nikmat riya, nikmat mergo enten hasil liyane sing berhubungan kali ibadah. Ngoten. Wah. Nih, niku tes-tesane pancen nggih. Diperlokne ngoten niku ben menungsa iso mbi iso ngrasakno saged ngetes lek ngono. Ibadah kuwi tibake enak. Ternyata aku keblowok, kepleset, jebak suasana gak ibadah, rasane ora penak kabeh. Akhirnya terus mundi. Lagi terus nguber sing enak niku. Niku men otomatis ta niku nggih. Jenengan kadung kulino dik ngenane niku lak diterangne lek. Salah satu secara golim, secara umum, umume tiyang, metune rasa enak niku lak mergo ajeg. Krono ajeg njur dadi pakulinan. Krono dadi pakulinan sesuai dadi ketagihan. Gitu. Nah, nalika ketagihan niku kok terus gak keturutan. Nggih mesti kelewekan. Napa malih? Nuwun sewu niki. Tahu ketagihan narkoba napa sabu-sabu ngoten. Lha sing kuwi pun kadung ketagihan ngoten niku. Lah mbok penuku pirang atau sewu mah dituku lho niku sabu-sabu niku. Senajan sak gram regane sampai setengah juta. Tak mana lagi kerumun kita sabu-sabu ini sak gram regane setengah juta. Lha niku nekat dituku. Napa sebabe? Wis kadung kulino lan roh rasane enake sabu-sabu. Nek senajan niku ngrusak awak, tapi kan enten unsur enak. Nah, enak sing dirasakno niku lho, sing marai wong dadi terus-menerus mencari sehingga nalika pas wayah ketagihan kok gak keturutan. Niki klepek-klepek jan kaya pitik memet ini kok. Nah, menungso ibadah niku lek kadung dadi ketagihan. Kok wayah ibadah ora iso ibadah niku jan abang ireng mboten penak kabeh niku. Kadung kulino jemaah adalah pas niku enten acara diundang tangga tahlilan bar maghrib. Nah, tahlilan niku dulu kedawan sampai nerak jamaah isya. Niku lek wong sing pun kulino mboten penak kabeh. Haestulah getun setengah mati. Dan niku sing wis tau roh rasane, ngoten nek ora getun berarti urung tau roh rasane. Ora tau roh rasane. Nek dipikir aja nggih, sami mawon, sakjane mboten namung ngamal sing berhubungan soal nandangi apa mawon lah liyane ibadah ini sane sami mawon. Yang niku lek bendina menteng pasar, roh rasane batine ning pasar. Niku ayah teng pasar kok gak iso teng pasar niku gweten. Getun ora penak kabeh. Padahal teng pasar umpamane teng pasar kewan nyebleki. Pedus bokong pedus bokong sapi mboten tok wadalah. Niku lek wayah pasaran kewan kok ora teko jan ora penak niku. Ora penak mboten ngerti informasi jare iku. Nah niku. Dadi tiyang kalih Allah taala sok-sok dipaksa dijebak tenggerune maksiat niku dingge ngetes ana rasa manis ana rasa pahit napa mboten. Nek enten rasa pahit di dalam maksiat berarti ada tanda-tanda bahwa ketika taat dulu itu dia merasakan nikmat. Fahadhihi al halawah fahadhi mongko utawi iki-iki rasa iya yo hadhiku al halawatu rasa manis alati kang hiya kang utawi rasa manis mau iku almizanu dadi tetenger dadi timbangan lil akmali kedue pira-pira amal almakbulati kang ditompo wa ghairil makbulati lan kang ora ditompo kama zakarna kaya oleh nutur sapa ingsun bu ing mak. Dadi niki kena tinggi ukuran indikasi ngamal ditampa kalih mboten tampa ngene iku nalika teng jroning amal iku enten rasa enak. Terus lek bar ngamal kok suatu saat kepeksa ninggal ngamal niku krana takdir piyambake enten rasa getun, rasa pahit, rasa lara. Nah, sakniki enten rasa manis sing sak liyane niki. Ngoten. Wa amal halawatu. Wa amal halawatu anapun utawi rasa manis alati kang yajidu kang nemu ha ing halawah ing lati min duni ahli hadal maqam sapa sing nemu min duni ahli hadal maqam saking sak liyane ahline iki maqam fi ba'dil ibadat ing dalam setengah pira-pira ibadah lek enten tiyang nemokno rasa manis tapi rasa manis niku mboten saking maqam ma'rifat khosoh wau ngoten kate rasane manis niku celemut-celemut itu maksudnya mboten rata lek pas ibadah haji seneng nikmat tapi lek pas ibadah zakat ora. Pas ibadah salat iku dundang buyar, tapi lek ibadah sing liyane kuwi enak. Lah niki pamat khulatun. Rasa manis sing model ngono kuwi iku pamat khulatun mongko klebon. Klebon apa? Nggih klebon rasa sing ora patek pas. Maklulatun tur kena penyakit. Nggih senajan niku pun sae, ora eling neh. Senajan ngoten niku jane pun sae, tapi niku secara nilai dereng bulat. Niku tasih binju-binju. Tapi mboten berarti terus kudu diilangi. Terus ora blas, malah mboten niku pun sae. Ilama kejaba barang. Fiya kang iku ing dalam halawah. Mintan sitil ibadati. Utawi saking mine min zaidah mintan sitil ibadati utai saking giyataken kawula tan sitil ibad giyataken kawula lil muadzobati maring muadzobah ngajekaken alal ibadati ngatasi ibadah. Jadi lek enten rasa manis sing muncule mboten krana ma'rifat khosoh niku rasa manise mesti enten rasa manis sak liyane Allah penak ya mongoten klebon faktor-faktor manis selain Allah. Apa tah mergo pendengare munda akeh. Lho, pengajian kok pendengare munda akeh kok nggih enten rasa manis e. Di situ ternyata ada dua kemanisan yang campur jadi satu. Niku sing dene madkhulatun. Klebon. Upama kok ora enek sing teko ngoten ya wis manis, wong wis gadung dadi pakulinan. Tapi bangsa sing teko munda akeh kok manisnya munda tambah. Lah, berarti enten madkhulatun. Dan niku perlu diresiki kecuali rasa manis tambahan itu tadi lek dikemas demikian rupa untuk membuat orang lain juga akan melok-melok ajek. Nah niki berarti enten unsur apa? Menarik. Mergo wong niku lek akeh kancane ngoten niku gampang. Gampang ajeke. Anggere kancane ngampir ayo. Udah ayo. Itu gampang. Nah niku lek niku tasih saged di artinya senajan madkhulatun maklulatun tapi sik padha positife.
1: Niku seluk beluk tentang rasa manis mau nek diukara nggih dadi jlimet nggih. Dadi jlimet. Tapi ampun gampang putus asa terus salah kok angel-angel men. Wong malah gak cari wong Ghazali niku enten tiyang biasane niku lek ora enek wong akeh ndek omonge elek bangsa enek wong akeh ngomongnya dadi apik niku muncule ngomong apik niku nggih madkhulatun tapi tidak usah Imam Ghazali bagi wong sing mbuh pirang persen niku duwe titik iman teng jero ati maka dia punya kewajiban untuk terus-menerus kumpul wong untuk mempertahankan muadzobah niku wau. Muadzobah supaya ajek ngomongnya apik terus, niku ya kan kumpul uang terus. ngerti lho nggih. Dadi kula njenengan lek ora enek kiai ngoten. Ora enek kiai utawa ora tau ketemu kiai ngomongin belihar. Ngomong sak ngomong wis diomongne panggah bab dunya ngoten. Bangsa arang kadeng ketemu kiai ini malah serodok siji, mergo oleh bahan anyar. Ya selajen dhek ora patek lakoni tapi oleh bahan omongan anyar terus malah saiki ngomongnya serodok metu isine, malah mek kancane sok-sok digojolke wis serodok meletek pikiranmu saiki kan. Pikirane meletek niku wis mulai ana bedane karo biasane ngono. Oh iya seje. Wah ciki kawon. Tapi ini pun nenten hikmah, pun nenten hikmah, tinggal terus kemauan, berusaha untuk, ngerti loh, okay, supaya jadi muadzobah. Dan kalau muadzobah, maka rasa manisnya akan beralih dari manis sengkrono didelok uang, akhirnya berubah jadi pakuli, dan lek jenenge pakulan didelok gak didelok nih panggah nonton itu. Kados bocah abg-abg ini, asalnya jadi rokokan, baru itu lagi kalau gengsi kalau rokokan ada orang. Itu jajal-jajal lah. Nah, jajal-jajal. Ini udah ngerasane. Ini suwe-suwe. Kronowis nyetet. Seluruh rasane rokok. Ini mungkin gak peduli. Buah enek kancane, gano kancane yang ngerokok. Kemudian dan bermam, pedes. Wah, ngumpini kopi serotu anget. Terus geng dilu, seledep-seledep pengen neng WC. Wah, ini gue serah peduli didelok wong, gak didelok wong, wis. Wah, khusus era karuan itu bener rokokan terus. Kadang-kadang sampai ngesai loro barang bener-bener. Sing suwe ning WC niku lan niku ne. Nah, karena pun enten unsur muadzabah sing nuwuhne rasa manis. Niku bisa dipertahankan. Halawah sing pertama wau halawah madkhulah. Manis sing campur-campur ning krana terus nuwuhne nisat, giat dan ajek. Lama-lama karena giat dan ajek ini halawahnya berubah menjadi halawah yang murni. Murni ya karena memang amal itu sendiri nuwuhne rasa manis. Senajan awalin iku ya krono api, enek sing ngelem, enek sing nyawang, terus jadi api to. Tapi krono niku terus menerus sesuai beralih. Sesuai beralih. Tibae sing enak iku ora disawang wong lho. Sing enak menyen ya ngamal iku enak. Nah niku. Lajeng saat terusipun wonten peringatan ini soal manis niki wong. Aja salah penganggep, salah sasaran maneh. Napa salah sasaran? Nek jenengan nandangi ngamal, aja ngubur manis e. Lah. Niki sering. Mula dituwun terusaken wa halawatu. Utawi rasa manis alal itlaki secara mutlak. Secara mutlak itu muh manis yang madhulah, muh manis yang orang madhulah. Ida wajah datat kalane nemu haing halawah mau sopo al amil wong sing ngamal fil amali ing darem jurune ngamal. Ikulah yang bagi ora sayogja. Layan bagi ora sayogja iku ora sak pase. Lahu kedua amil apa sing ora sayogja an yaqifa arab yen to kumandhek ma'aha sertane halawah mau wala yafraha lan arab yen to ora buah sapa wala yafraha lan ora sayogja yen to buah ngoten. Nah, jari bocah pondokan itu wala yafroha sale wala yambagi lahu an yafroha dibuat wala yafroha lan ora sayogja yen to bunga sapa amil biha sebab halawah wala yaskuna lan ora sayogja yen to anteng sapa amil ilaiha marang halawah mau. Artosipun jadi lek wong niku wis isoro rasane manis, entah manis itu manis madkhulah ma'lulah napa manis sing khosoh wau niku tidak boleh, tidak pantas, gak apik ngerti lho. Lek sampai akhirnya rasa manisnya itu yang membuat dia entot-entoten. Entot-entoten itu terus cara wong ngono.

Dan manisnya ini kusin blowoi. Orang dan eleng gusti Allah, waduh lagi. Malik ini kumakai jadi rasa kebungaan, jadi kebanggaan sekaligus menjadi tujuan. Akhirnya krono dik wingi, biasanya ini sok-sok wong sing anyaran. Maksudnya anyaran roh rasa. Krono ajek, ben bengi tahajud. Delalah kali Gusti Allah menapa dikeki rasa pas tahajud niku krono mboten enten beban napa-napa, rasane mak ngesenak. Bar salat tahajud wiridane iso suwi gak kerasa kesel, jan enak tenan. Lho, ngoten niku biasane sisuke itu terus niatnya melancen. Lek ngono aku kok bengi tak tahajud nah sing suwi ben enak. Nah iki lek pun ngoten niku lagi ngoten lho. Lek pun ngoten niku biasane malah ilang. Manisnya ilang mergo napa urung-urung wis terbebani niat sing mboten pas. Niku sampai penek-penek ya, pagak gak iso. Kok gampang tentu ya manisnya ya. Oke, okay, aku kok masih tenang loh. Ada cara aku iso omong, itu lah ngoten. Sake orang yang mau kerungu tau ya. Iki iya tau, aku masih pas bagus, mau bumbung tau ya ini kok. Pagak orang yang ngesip, blas. Nah, niku. Niku karena nalika budal, nek sing dhek wingi karena mboten enten pretensi bahasa temen sak niki. Mboten enten perkiraan napa-napa, mboten enten keinginan napa-napa nggih namung karena panjen ajek karena ngurmati Allah, karena nekani perintah Allah. Niku moro-moro kalih Allah diparingi kebuka rasane. Nges enak. Nah, terus wong sapa to terus wisuke cerita kan. Lah aku ngibadah ora kaya bengi. Tenan rumah saku sak yahono yahene urung tau kok ngrasakno wiridan sing enak kaya ndek bengi urung tau. Nah, terus diceritane ngoten niku terus biasane terus. Mbok bengine ya pengen mana? Ya tani, ya ditandang ning manise pun ilang. Ngoten. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono ora sayogja bunga, ora sayogja bunga, ora sayogja mandeg. Ora sayogja condong pengene halawah aidon hale male layang bagi ora sayogja lahu kedue ngamil apa anyak sida arep yen to nejo sapa ngamil bi amalihi kelawan amale amil nejo ilamai liha mari merkoleh ing halawah merkoleh halawah mergo apa lima krana barang lakukan tetep kedui ngamil fiha ing dalem halawah mau rupane minal adzati nyatane saking rasa nikmat lazat wal hazzi lan kepentingan bagiane awake dhewe. Akhire ngibadah iki bukan alat untuk menuju kepada Allah sing jareke semboyane Allahumma anta maksudi, tapi akhirnya menjadi alat untuk ogrok-ogrok halawah ben teko ning nggonku. Berarti ngibadah ini selingker balik ini ngon kula halawah niku persis kali khasiat sing sama nuber niku persis kali kepentingan-kepentingan saliane sing pun jadi penyakite wong budal ibadah niku. Mergo napa? Fa inna dzalika monggo krana sak temene mengkono-mengkono mejo ngamal krana golek manis iku mimma termasuk barang yak dahu kang bisa nyacataken apa ma nyacataken fi ikhlasi ibadatihi ing dalem ngikhlasaken utawa murneaken ngibadahe ngamil. Dadi wong ngamal sing pun oleh rasa manis kok terus ngamal maneh nggih goleki manis niku wau. Lah niku pun mboten anu mboten murni malih. Bisa nyacatno ikhlas wasit bi iradati lan bisa nyacatno benere iradae si amil. Dadi cara wong sowan ngeten, Pak. Jenengan dolan tengen kula. Ngoten nggih. Asale ya silaturahmi ngoten mawon. Kula pancen perlu silaturahmi lah delah teng mriko. Aman kula subuhi. Wah, madu mongso manis. Ayo madu mongso kula tukokno es dawet

0: terus dawet Jeporo, terus wah kula pokoke sing macem-macem sing manis-manis niku kula subuhne kabeh. Lah kok sampean terus siswae ngoten budal teng omah kula neh ning mboten goleki kula. Nah niki lho goleki dawet nika wau. Niki kan dadi cacat ta niku. Jadi cacat upama kok ketemu kula ritek niku jagongane wis gak gayeng. Soalnya terus pendirangan ini, nanti kok gak ada dawet ya, gitu terus. Kok malah banyu putih tok ini, gitu ya. Itu jagongannya gak konsentrasi, kan. Ya, kecuali ya, terasa kecil ini. Mereka, kenapa nalika pertama niate soan Allah, anta maksudi niku mapan, jur kali Allah disuguhi halawah, manisnya ibadah, gitu. Karena memang penghargaan bahwa itu diterima, gitu lagi ya. Nah, bangsa sing berangkat kedua niki wis seje niate. Wis ora kok krana arep soan Allah ning krana golek-golek halawah nika wau. Nah, terus ya wal yakun becik ana apa iktimau olehe merhatekaken ngambil bihusuliha maring kelawan hasile rasa manis. Kulitakuna supaya ana apa halawah rasa manis mau ana iku mizanan dadi timbangan li amalihi maring pira-pira ngamale ngamil wa apa istilahnya iki wa mizane wa mihkan wamih kanlan jadi prabote ngelalar ini kenapa kayak ya ngelalar wamih kanlan jadi prabote ngelalar li ahwalihi maring piro-piro piro-piro tingkai ngamil fakot mongko bloko jadi bukan jadi tujuan itu hanya suatu efek samping aja. Yang efek samping itu untuk meneliti diri sendiri apa tahwis ditompo ngamalku apa durung. Tapi sing dadi patokan duduk nikune ning sing dadi kepatokan panggah ngamale. Mugo pancen Rabbunallah niku sumastaqomune niku sing penting. Nah, sok-sok niku enten sing tanda tanya niku. Kenapa nggih sing ibadah niku sing diusaha nomor tentang apa mana sholat ya sholat lima waktu ini gitu ini kok jarang sih bisa khusyuk tapi lah sing sholat sing duduk sholat lima waktu ini kok kadang-kadang gampang tekannya khusyuk. Nah ini kok sajane barokah ya jadi nalika sholat lima waktu biasa ini kok berusaha khusyuk ora ketekan khusyuk eh karena barokah ini kujur kali Allah Ta'ala diparingi rasa khusyuk sing nalika wis ora karep. Ya krana wis ora karep niku malah dikeki. Tapi nek cek karep ngono ya karepe niku sing dadi hijab. Lha nek lagi iki karepe niku sing dadi hijab niku. Nah, dengeri niku terus. Napa saged sampean terus ajeng melikung, lek ngono aku tak gak karep apa ya iso. Napa kene iki sampean balik ngoten. Sing marah itu dadi hijab ya karep ya. Ya wis lek ngono aku tak gak karep ya dadi karep. Mulane enten cerita niku Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini sapa sing iso salat rong rakaat mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum kok. Ora kelingan apa-apa liyane Allah tak kei hadiah jubah saka Yaman. Nalika semono niku jubah Yaman niku mun terkenal saya dan itu Sayyidina Ali wah ibu saya kata gimana sakit kelingan jubahnya terus dan nah, itu kala daw sopal wasiti imam wasiti radhiyallahu ta'ala anhu istihla uta'ati utawi gulei manising ibadah, manising to'at gulei manising to'at okay? Iku sumumun dadi racun qatilatun kang bisa mateni rasane ati. Ini kuwi contone sing pertama ora niat golek manis karena panjen ya sing ibadah ngoten mawon. Nah niku malah kali Allah diparingi rasa ning bangsa sing keduane karena goleki rasa malah gak ketemu. Malah mboten ketemu. Jenengan lek ngangge kacamata. Lek ngangge kacamata lah terus padang. Padang enak. Terus saged maca. Nggih. Saged maca. Anane sampean saged maca. Niku mergo nalika sampean nganggo kacamata mau ora ndeloki kacamatane terus. Ya, nggih ta nggih. Ora ndeloki kacamatane terus. Jajal. Lek sampean nganggo kacamata kok terus krasa. Iki kacamatane gawean anyar model baru terus krasa aku kacamata model anyar iku terus rusak ngrasakno kacamata niku terus macane udah ilang. Ngoten lho. Iku kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah fi Lathaiful Minani ing dalem kitab Lathaiful Minan. Wa sadaqa niki ngomentari dawuhipun niki, dawuhipun Syekh Al-Wasiti. Wa sadaqalan dadi bener sapa Al-Wasiti Syekh Wasiti. Memang bener apa sing didhawuhne Syekh Wasiti nek golek-golek manis ning jerone taat niku dadi racun. Dadi racun. Nek manisnya itu sendiri selama itu pemberian dari Allah, itu anugerah. Tapi sikap kalau panjenengan nalika manise wis teko jur kranjingan goleki manis niku wau. Nah niku menjadi sumumun qatilah, menjadi napa racun sing mematikan. Faqalluma mongko utawi setitik-setitik akibat fidzalika ing dalam mengkono-mengkono goleki manis iku anaka sak temene sira iku idza futiha tetkalane wis dibuka laka kedue sira apa babu halawati taati lawange manise taat tasiru mongko dadi sapa sira iku qaiman wong kang tumandang fiha ing dalam taat nanging ngelamu tumandang mang mutatoliban halih golek-golek li halawatiha maring manise taat. Nah ini akibat paling kecil lho, ini akibat paling kecil lho niku. Akibat paling kecil ketika orang mencari-cari taat, mencari-cari manisnya taat, niku nalika teng ati wis dibuka iso ngrasakno manise taat, akhire kula panjenengan sing wis mulai roh rasane niku terus nandangi maneh. Nandangi taat maneh. Tapi ora dalam rangka anta maksudi, tapi dalam rangka mutatol liban golek-golek li halawatiha dateng manise taat. Terus piye? Fayafutu. Fayafutu mongko dadi ngentekaken, mongko dadi pot. Pot niku entek ka ing sira apa sing entek sidkul ikhlasi, temene ikhlas finuhudi ka ing dalam bangkit sira laha maring taat. Akhirnya keikhlasan itu menjadi hilang ketika bangkit menyelenggarakan taat. Watuhib bulan seneng sapa sira seneng dawa maha ing langgene taat. Jadi seneng langgene taat niku mboten kok dalam rangka golek Gusti Allah mergo inting-inting di to manise kok gak teko-teko. Bedino malih moro sowan. Bedino malih moro sowan ora kok pengin silaturahmi, tapi moro sowan mergo arep oleh sangu. Golek sangu ora pengin sowan. Wakiaman ora krana nandangi bil wafai kelawan nuwuni niat. Niat biha kelawan taat. Nanging suwali walakin tetapi nih lama wajabta nalikane nemu sapa sira minal halawati saking rasa manis wal mut'ati lan rasa enak fatakunu mongko ana sapa sira fi dzahiri ing dalem lahire iku ko iman nandangi ngamal lillahi krana Gusti Allah wa fil batini lan ing dalem batine iku innama kunta angin pestine nandangi sapa sira nandangi li hazzi nafsika maring kepentingane nafsu sira wonten niku mengke kok upama nemu manis niku wau terus diterusne golek-golek nandangi niku diterusne sampe yo acek istiqomah mboten ilang lho niku terus golek terus lha niku plato-plato lahire kabeh wong lelem lho ngoten lho rata-rata dilem wong iku lho wong jan hebat ora tau kendhung ibadah padahal niku sakjane dudu wong ibadah lek diteliti sing tenan niku wong inting-inting rasa manis sing tau ketemu saiki ilang ngoten wa fil batin teng jero batin iku innamakum ta lihat di nafsika gribat-gribet men rona-rona ae iku sakjane ora kok ndeke arep metuki pacare iki ya ora inteng-inteng subuhane sing di iku lho es dawet Jepara wingi kok lho ngoten niku lha niku ngoten wayuh salam dikuwatiraken alaika ing atase sira apa sing dikuwatiraken antakuna arep yen to ana apa halawatut taati manise taat ana iku jazaan dadi ganjaran taat jalta kang kesusu sapa sira hu ing jaza fi dunya ing dalem iki dunya iku kok terus kelebu ning gone sing la khalaqa fil akhirati ning akhirat gak oleh bagian mergo nalika kowe nandangi ibadah mang sing mbok goleki lak duduk anta maksudi Allah tapi sing mbok goleki lak rasa manis terus upama kanggo keturutan tenan ngono lho nggih yo akhire sampean bendina ibadah karena golek niku golek manis niku jangan-jangan jenenge dikuatir aku engko gek-gek aja-aja iku engko rasa manis sing mbok tampa kuwi duduk dadi tengere nek kowe esuk ning akhirat oleh ning malah kualik ning donya ya mek oleh kuwi tok ning akhirat fatati moko teko sapa sira yaumul kiamat ing dalam dina kiamat wala jazaa'an hale ora oleh piwales sapa wala jazaa'an ora ana piwales iku maujud laka kedue sira rugi yo wis oleh kuwi lak yo wis wis ora oleh duwe wis ora oleh apa-apa rasa marem tunggale marek nuwun sewu iki sok-sok niki sing enten tiyang niku kadung asale niku niate ya ajek ziarah nang ngene makame sinten pendak semua legi napa pendak napa istiqomah dilakoni sesuai niku terus kalih Allah dibuka atine roh enten keris teng niku roh enten akeh mencorong teng mriku tapi gak iso-iso nyekel. Wah, niku wis ben malam Jumat lagi ya rono. Ya rono, nek iki mun sedok melenceng sithik cara keniatan. Cara keniatan mun sedok melenceng sithik, akhire niate malah golek keris. Golek akeh. Ya lah beda lek sampean ora niat golek-golek wonten niku. Niate yang ibadah lillahi taala. Allahumma anta maksudi wa ridho kamat mubi terus dini moro-moro biatu diantem ake nanti ditompo ae kok orang niat orang rasa ngajak ini kok suguhan ya tak tompo masa suguhan ditolak ya orang pantas ah ngaten tapi lek bari kok terus ketagihan golek niku neh ngampun akhirnya gak sido Allahumma anta maksudi tapi Allahumma ake maksudi ngaten malah sih pulsa anu bolak-balik nek maca ayat kursi maca selawat kok terus tokone dadi laris. Nah niku nemu khasiat nemu khasiat. Sajane asale mung didhawuhi kiyaine to, kowe sak ndi-ndi sak nggon-nggon, sak waya-waya sing akeh lek maca ayat kursi, maca selawat. Tenan sampe dodol lah mbek anu maca ayat kursi terus terus ngoten terus mundak laris. Mundak laris, biasanya sedina mek oleh duit kotor niku 50.000 iki mok mbadak dadi 150.000. Wah wis. Sesuk ditambah ya ayat kursine, malah renek wong teko ngoten. Lek ngoten niku malah sik selamat. Jadi nalik sakjane nalika dipenggak oleh Allah jret khasiat hilang, itu sebenarnya adalah untuk penyelamatan. Sakjane penyelamatan supados kula mboten salah sasaran malih. Niku. Dadi mulane lek sosok enten tiyang niku sing tau mandi moro diadak gak mandi aja kesusung resul lho. Karena apa? Sangat mungkin itu adalah salah satu cara Allah mendidik kula panjenengan dikongkon niat sak dhuwure niku. Ngerti lho. Ziarah teng makome wali sinten? Biasanya sok-soknya ngredugi ngriku dipanggil kare sing gadah makom. Paringi napa dawuhi napa. Sok-sok yang sing pun mukasafah niku mboten sesuatu yang mustahil nggih. Wong itu hanya perbedaan alam aja. Lah niku saged dipanggil. Terus suatu ketika moro-moro kok macet. Ping telu, ping papat, orang dipeduki. Niku sakjane pendidikan. Wah, aku salah apa? Ora usah salah apa. Niatmu munggah no. Aja meng marem ketemu sing ning dhuwur makam iku ning jero makam iku tok. Munggah, pengen ketemu Gusti Allah. Oke, dan cekap semantan, monggo kita tutup kami donga Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala barakan kullu sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdulillah fi ni'amihi wa yutafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ya man bi yadihi al-khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setunggal mawon.
1: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
2: Sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah

Dengan sesama, kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong aku iki.
2: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek, nilaiku 100.
3: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
0: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.
4: Halo, kami dari Leto mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
5: Jangan lupa terus stay tune di
4: 93 FM Radio Suara Madiun.
6: Yang semakin hari semakin padat informasi.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam Agenda Kota. Inilah Agenda Kota selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Madiun memulai langkah awal penataan bangunan bersejarah RTM melalui kegiatan apel pasukan hijau yang dipimpin PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di halaman Balai Kota pada Senin 29 Juni. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan kerja bakti membersihkan kawasan rumah tahanan militer RTM bersama personil TNI. PLT Wali Kota mengatakan pembersihan dilakukan setelah pemerintah melakukan survei terhadap bangunan tersebut. Hasilnya RTM dinilai memiliki potensi sebagai ruang yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi destinasi edukasi sejarah dan wisata. Lebih lanjut, dirinya mengatakan pembersihan RTM dilakukan secara gotong royong bersama seluruh pihak, mulai dari jajaran Korem, Kodim, hingga Pemkot. Menurutnya, tahap awal yang dilakukan saat ini adalah membersihkan area agar kondisi bangunan dapat dipetakan secara lebih menyeluruh. Selanjutnya, pemerintah Kota Madiun akan menyusun langkah penataan sesuai potensi yang dimiliki kawasan tersebut.
2: Pedagang kaki lima atau PKL wajib turut menjaga kebersihan kota, paling tidak di sekitar lokasi tempat berjualan. Pembinaan kepada PKL pun kembali dilakukan pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Perdagangan Selasa 30 Juni. Pembinaan yang berlangsung di Aula Dinas Perdagangan itu juga dihadiri PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai pemateri. Hari ini, lanjut PLT Wali Kota, pemerintah Kota Madiun menginginkan PKL berjalan seperti biasa tetapi bersih. Artinya, PKL tetap berjualan seperti biasa, namun harus turut menjaga kebersihan, baik kebersihan lapak masing-masing, juga di sekitar lokasi berjualan. Hal itu penting bukan hanya untuk menjaga keindahan kota, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan usaha yang mereka jalankan. Semakin bersih, tentunya membuat pembeli nyaman dan ingin kembali lagi. Begitu juga sebaliknya. PLT Wali Kota juga menekankan dinas-dinas terkait untuk menjaga wilayah berjualan PKL menjadi satu kawasan yang bersih, rapi, dan memastikan fasilitas umum yang memadai. Hal itu penting untuk menambah kenyamanan. Selain itu, organisasi perangkat daerah juga harus menghadirkan kegiatan-kegiatan untuk meramaikan lokasi berjualan. Kegiatan pembinaan tersebut juga dihadiri camat hingga lurah. Harapannya camat dan lurah tersebut juga mensosialisasikan apa yang menjadi poin pembinaan kepada PKL di wilayah masing-masing. Selain soal kebersihan, PKL juga mendapatkan materi tanda daftar usaha. Hal itu perlu untuk legalitas usaha yang dijalankan.
1: Basket Wali Kota Cup 2026 resmi berakhir di Gor Wilis, Kota Madiun pada Minggu 28 Juni. Kejuaraan yang diikuti klub basket dari berbagai daerah di Jawa Timur tersebut menjadi ajang pembinaan sekaligus mengukur kemampuan atlet-atlet muda. Penutupan turnamen dihadiri PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun yang sekaligus menyerahkan piala kepada para juara. Pada ajang tersebut, klub asal Kota Madiun berhasil menorehkan prestasi membanggakan. Tridharma Kota Madiun keluar sebagai juara pertama kategori Putri U12. Sementara kategori Putri U14 meraih posisi juara kedua.

0: Komitmen transparansi pengelolaan keuangan daerah terus diperkuat pemerintah Kota Madiun. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Madiun dengan agenda penyampaian nota keuangan wali kota atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 di gedung paripurna DPRD, Senin 29 Juni 2026. Lewat rapat tersebut, Pemkot Madiun menyampaikan gambaran pelaksanaan APBD 2025, mulai dari realisasi pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran. Dalam kesempatan itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutun menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah sekaligus bahan evaluasi bersama dengan DPRD. Laporan keuangan tersebut mencakup realisasi anggaran hingga catatan atas laporan keuangan dan telah melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Jawa Timur. Berdasarkan laporan pelaksanaan APBD 2025, tercatat sebesar lebih dari 1,1 triliun rupiah, dari rencana anggaran lebih dari 1,2 triliun rupiah. Sementara itu, hasil perhitungan pelaksanaan APBD 2025 mencatat adanya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA yang menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk pelaksanaan anggaran tahun berikutnya. PLT Wali Kota menegaskan pertanggungjawaban APBD tidak hanya sebatas laporan administratif, tetapi menjadi momentum untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah berjalan lebih efektif serta memberikan dampak bagi masyarakat. Terkait SILPA tahun anggaran 2025, PLT Wali Kota mengatakan hal itu menjadi catatan evaluasi agar pengelolaan anggaran ke depan semakin optimal. Menurutnya, SILPA dapat dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Memasuki pelaksanaan APBD 2026, Pemkot Madiun terus memperkuat efisiensi anggaran dengan menyesuaikan berbagai dinamika yang ada, mulai dari perubahan regulasi hingga kondisi ekonomi. Perencanaan yang matang menjadi kunci agar setiap program tetap berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Melalui penyampaian nota keuangan pertanggungjawaban APBD 2025, Pemkot Madiun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi bersama DPRD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel.
1: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam agenda.

Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat jam 7.30 pagi dan jam 6 petang hanya di LPPL Radio Suara Madiun. 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua, balik lagi bareng Sukma ya, masih di 15.20. Ya, sore hari ini udah gelap aja ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Habis siang tadi panas, sekarang udah menuju malam ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Stay tune ya di 93 FM karena banyak banget nih yang mau Sukma bahas, apalagi tentang El Nino di segmen ini ya, supaya ada informasi yang dapat sahabat-sahabat Suara Madiun semua dapatkan hari ini.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Le.
1: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
2: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi nempake ya kudu banter no, wong anyar.
1: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
3: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
2: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, neng kene akeh sing delok. Hehe, nyapa we dek? Aja coret-coret neng kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua, balik lagi sama Sukma di sini. Ya, yuk kita lanjutin. Tadi kan kita sudah membahas kenapa sih akhir-akhir ini kayak suhu di apa cuacanya itu panas, tapi kalau malam juga dingin banget. Nah, ini nih tadi kan juga ada sedikit menyebut tentang El Nino ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, next nih kita mau bahas sedikit tentang hal itu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, yang dikutip dari laman CNN Indonesia ya. Suhu laut dunia tembus rekor terpanas, alarm bahaya jelang El Nino. Wah, ini nih. Suhu rata-rata permukaan laut global pada Juni 2026 mencapai 20,98 derajat Celcius, melampaui rekor sebelumnya yang terjadi pada tahun 2023 dan 2024. Menurut laporan Copernicus Marine Surveys Uni Eropa, rekor ini menggenapi 6 bulan berturut-turut kehangatan laut yang hampir belum pernah terjadi sebelumnya, disertai gelombang panas laut yang berkepanjangan. Rata-rata suhu laut selama paruh pertama 2026 tercatat 20,04 derajat Celcius, sedikit di bawah rekor periode yang sama pada tahun 2024. Para ilmuwan memperingatkan bahwa kemunculan El Nino yang berpotensi kuat dapat mendorong panas di lautan dan atmosfer naik lebih jauh sepanjang 2026 dan tahun berikutnya. Tuh sahabat-sahabat Suara Madiun semua, kalian pada tahu gak sih El Nino itu apa? El Nino itu fenomena alam yang dimana pemanasan suhu permukaan air laut ya di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur yang berada di atas rata-rata normal ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan El Nino sendiri ditandai oleh perairan yang luar biasa hangat di sebagian Samudra Pasifik ya, yang melepaskan lebih banyak panas ke atmosfer dan mempengaruhi pola angin, awan, serta cuaca di seluruh dunia nih. Fenomena ini tuh dapat meningkatkan resiko banjir di Peru, kekeringan di sebagian Afrika,

dan kebakaran hutan di Australia. El Nino juga dapat memicu lonjakan sementara suhu global yang memperparah pemanasan jangka panjang akibat pembakaran bahan bakar fosil oleh manusia. Tuh, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, kita tuh ya gimana ya, emang susah sih ya kalau kita nggak apa namanya menggunakan bahan bakar juga susah. Tapi seharusnya kita lebih bijak lah menggunakannya ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan lanjut, di suhu darat dan laut diketahui mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada tahun 2024 di penghujung El Nino terakhir nanti ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan laporan ini menyusul peringatan dalam sebuah penilaian ilmiah besar PBB bulan lalu yang menyebutkan lautan dunia tengah mengalami krisis yang semakin dalam karena pemanasan dan kenaikan permukaan laut yang berlangsung semakin cepat. Jadi untuk lautan itu merupakan ini ya sahabat Suara Madiun semua, pengatur utama iklim bumi. Karena menyerap sekitar 90% kelebihan panas yang dihasilkan oleh emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida gitu ya. Lautan sendiri menjadi yang lebih hangat itu meningkatkan kelembapan di atmosfer, menyediakan bahan bakar bagi siklon tropis dan curah hujan yang merusak tuh. Suhu laut yang lebih tinggi juga berkontribusi langsung pada kenaikan permukaan laut dan menciptakan kondisi yang tak tertahankan bagi terumbu karang tropis yang dapat memutih dan mati selama gelombang panas laut yang berkepanjangan. Selama baru pertama tahun ini nih, gelombang panas laut tersebar luas dan mempengaruhi sekitar 82% lautan dunia, menjadi yang terluas kedua setelah 2024. Gelombang panas laut melanda 98% kawasan tersebut selama 6 bulan pertama tahun ini ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Sebuah gelombang panas laut yang melanda Mediterania Barat Laut bahkan memecahkan rekor intensitas pada Senin lalu setelah sepekan rekor suhu bertumbangan di seluruh Eropa. Samudra Pasifik tropis juga mencatat Juni terpanasnya di angka 27,26 derajat Celcius, menyamai rekor periode Januari sampai Juni 2016 yang lalu. Jadi untuk fenomena El Nino sendiri ini emang apa ya, sebuah fenomena alam di mana yaitu tadi ya, naiknya suhu pada permukaan air laut ya, pada air laut gitu ya, terutama di daerah-daerah Samudra Pasifik gitu ya, yang terlintasi oleh garis khatulistiwa ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, dan akan mempengaruhi iklim ya. Makanya panas mataharinya terik banget, akan terjadi kemarau yang cukup panjang yang tadi sebelumnya udah dibahas. Mungkin diperkirakan puncak kemarau di Indonesia sendiri yaitu pada bulan Juli, Agustus sampai dengan September ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan itu dari El Nino ini juga akan mempengaruhi suhu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Makanya mungkin akhir-akhir ini terasa sangat dingin, terus di malam dan pagi hari ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, tapi siangnya panas banget. Nah itu biasanya nanti imbasnya di tubuh kita itu jadi agak gak enak gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi akan kayak gimana ya, di badan tuh kerasa kayak gergesi gitu ya. Dan di situ biasanya nanti takutnya malah jadi sakit atau gimana. Makanya kalau bisa ya tetap dijaga kebugarannya, minum air putih yang banyak, kalau bisa pun minum vitamin ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan juga jangan lupa ya, luangkan waktu sebentar lah untuk berolahraga ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, demi kebugaran tubuh kita sendiri juga dan kesehatan fisik kita sendiri ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan itu tadi sekilas informasi ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua yang dikutip dari laman CNN Indonesia ya

sahabat Suara Madiun semua. Baik, kita beralih ke playlist lagu selanjutnya ya, itu dengan sedikit pembahasan tadi, semoga bermanfaat ya untuk kalian semua, atau mungkin jika menginginkan informasi lebih detailnya bisa banget langsung aja browsing dan cari informasi di internet, melalui internet ya, tentang apa yang sedang terjadi saat ini, kenapa kok dingin banget, kenapa kok tapi kalau siang kok panasnya terik banget gitu ya. Cari aja informasi dan jangan malas-malas ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, buat sering-sering mengulik atau mungkin mencari informasi ya, karena daripada nanti takutnya terkena berita hoax kan gak enak juga, udah terlanjur emosi ternyata ya gitulah. Oke, next ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, ada satu lagu nih buat kalian ya. Sebuah perasaan yang manis, tapi manis tuh enak sih emang ya. Manis tuh gak semuanya soal gula atau mungkin madu ya, tapi juga terkadang cinta itu juga manis. Langsung aja deh, ada Steven Sanchez dengan Sweet Love. Let's play.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Bila dahlah Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
2: Kaget aku.
1: Mau buang sampah di sungai atau mbah?
2: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
1: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo.
3: Wah,
1: bisa dihukum nanti. Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
4: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
5: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
6: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
5: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah. Hah?
6: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
5: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
6: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
7: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya gak kerasa ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, udah sampai di jam 7 petang aja nih. Sukma mau pamit undur diri dan jangan kemana-mana, tapi masih ada Rian yang akan melanjutkan sampai jam 11 malam nanti. Selamat malam.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Juli? Beberapa di antaranya adalah 1 Juli diperingatinya Hari Bayangkara. Setiap 1 Juli menjadi hari yang sangat istimewa bagi institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Setiap tahunnya di tanggal ini diperingati sebagai Hari Bayangkara. Hari Bayangkara merupakan Hari Kepolisian Republik Indonesia yang diambil dari terbitnya sebuah peraturan presiden nomor 11 tahun 1946 pada tanggal 1 Juli 1946. Berdasarkan informasi dari Divisi Humas Polri, menjelaskan bahwa kata Bayangkara sendiri diambil dari istilah Kerajaan Majapahit yang kala itu Patih Gajah Mada menggunakan kata itu sebagai pasukan pengamanan kerajaan. Karena itu pula, simbol kepolisian Republik Indonesia adalah Gajah Mada. Sebagai bentuk penghormatan, Polri juga membangun patung Gajah Mada di depan kantor Mabes Polri dan nama Bayangkara dijadikan sebagai nama pasukan kepolisian. Selanjutnya, 1 Juli 1960, Ghana resmi menjadi sebuah negara. Setelah meraih kemerdekaan penuh dari Inggris, Ghana secara resmi menjadi negara republik. Kwame Nkrumah lantas menjadi presiden di negara tersebut setelah Ratu Elizabeth II secara resmi tak lagi menjadi kepala negara di Ghana. Selanjutnya, 1 Juli 1963, Amerika Serikat menggunakan kode ZIP. Kode ZIP untuk kali pertama dikenalkan di Amerika Serikat. Kode ZIP adalah kombinasi angka yang digunakan sebagai kode untuk alamat surat yang dituju. Kode ZIP dipilih karena dianggap dapat mempermudah dan mempercepat pengiriman surat. Selanjutnya, 1 Juli 1997, Inggris menyerahkan Hong Kong ke Tiongkok. Inggris menyerahkan wilayah Hong Kong kepada pemerintah Tiongkok. Sebelumnya, sesuai hasil dari Konvensi Peking, wilayah Hong Kong menjadi kekuasaan Inggris sejak 1860, menyusul kekalahan Tiongkok dalam Perang Opium Pertama.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.
6: Ini 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun 93.

93 FM Radio Suramadion. Hai, selamat malam sahabat Suramadion. Senang banget balik lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Serian balik lagi untuk bisa temani Anda semuanya di acara 15.20 untuk sesi yang paling akhir ya. Sesi kelima. Ya, sampai di jam 8 malam aja ya. Jadi kita bakal barengan untuk menikmati lagu-lagu yang sudah disiapkan spesial untuk Anda semuanya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hai sahabat, kabar gembira nih untuk kalian. Kini Suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi Radio Suara Madiun lewat Play Store di

0: Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis nginstall jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya, request lagu-lagunya.
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja? Butuh IKTP. Mau buka rekening bank? Pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial? Semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

93 FM Produser Madiun, jam 7.30 menit, setengah 8 ya. Jadi yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang kembali. Selamat menikmati lagu-lagu yang saya suguhkan untuk Anda. Ya, lagi menikmati makan malamnya walaupun terlambat. Gak apa-apa. Jadi sambil bersantai-santai bareng sama keluarga, radio jangan dimatiin ya. Yang masih streaming silakan. Kalau belum bisa streaming, segera download aplikasinya ya. Masuk ke Play Store atau App Store, cari aja Radio Suramadiun, ketemu kok.

0: Digital 93 FM LPPL LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
1: Oh iya, Le. Engko dan tak kirim ya.
3: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
4: Nomor antrian 12.
5: Weh, di aku loket, si maju.
6: Lho aku sik, Pak.
5: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku iki perlu
6: si,
5: ada keperluan
6: iki,
5: Mbak.
6: Aku sik.
5: Anakku selak nangis iki lho.
6: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
5: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
7: Setiap hari ada banyak lagu hits pilihan yang siap menemani dan bikin harimu terasa lebih hidup. Saat kerja, di perjalanan, atau sekedar menemani waktu santai, musik selalu punya cerita sendiri. Musik selalu tahu cara menemani setiap suasana. Semua lagu hits pilihan bisa kamu dengerin di 93 FM Radio Suara Madiun.
0: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
2: LPPL
0: Radio Suara Madiun.
2: Radio Suara Madiun.
8: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
9: Pakai ditanya.

93 FM Radio Suara Madiun. Baik, kita tuntaskan sesi kelima 15.20 untuk kesempatan kali ini. Tepatnya di hari Rabu sekarang ya, di tanggal 1 Juli 2026. Terima kasih ya untuk semuanya. Selepas ini saya masih lanjut lagi di Lala Poppy ya. Jadi jangan kemana-mana. Rian undur diri, ketemu lagi di Lala Poppy ya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Juli? Beberapa di antaranya adalah 1 Juli diperingatinya Hari Bayangkara. Setiap 1 Juli menjadi hari yang sangat istimewa bagi institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Setiap tahunnya di tanggal ini diperingati sebagai Hari Bayangkara. Hari Bayangkara merupakan Hari Kepolisian Republik Indonesia yang diambil dari terbitnya sebuah peraturan presiden nomor 11 tahun 1946 pada tanggal 1 Juli 1946. Berdasarkan informasi dari Divisi Humas Polri, menjelaskan bahwa kata Bayangkara sendiri diambil dari istilah Kerajaan Majapahit yang kala itu Patih Gajah Mada menggunakan kata itu sebagai pasukan pengamanan kerajaan. Karena itu pula, simbol kepolisian Republik Indonesia adalah Gajah Mada. Sebagai bentuk penghormatan, Polri juga membangun patung Gajah Mada di depan kantor Mabes Polri dan nama Bayangkara dijadikan sebagai nama pasukan kepolisian. Selanjutnya, 1 Juli 1960, Ghana resmi menjadi sebuah negara. Setelah meraih kemerdekaan penuh dari Inggris, Ghana secara resmi menjadi negara republik. Kwame Nkrumah lantas menjadi presiden di negara tersebut setelah Ratu Elizabeth II secara resmi tak lagi menjadi kepala negara di Ghana. Selanjutnya, 1 Juli 1963, Amerika Serikat menggunakan kode ZIP. Kode ZIP untuk kali pertama dikenalkan di Amerika Serikat. Kode ZIP adalah kombinasi angka yang digunakan sebagai kode untuk alamat surat yang dituju. Kode ZIP dipilih karena dianggap dapat mempermudah dan mempercepat pengiriman surat. Selanjutnya, 1 Juli 1997, Inggris menyerahkan Hong Kong ke Tiongkok. Inggris menyerahkan wilayah Hong Kong kepada pemerintah Tiongkok. Sebelumnya, sesuai hasil dari Konvensi Peking, wilayah Hong Kong menjadi kekuasaan Inggris sejak 1860, menyusul kekalahan Tiongkok dalam Perang Opium Pertama.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

93.1 Madiun. Nah, gimana? Udah siap belum untuk mendengarkan lagu-lagu lawas sahabat Suara Madiun? Pasti udah siap ya. Iya deh, saatnya ketemu lagi di Lala Poppy, lagu lama pop Indonesia untuk kesempatan kali ini. Dan tetap dong bareng sama Rian sampai di jam 11 malam nanti. Bareng sama lagu-lagu yang sudah disiapkan juga ada lagu-lagu lawas ya. Dari dekade 90-an sampai dengan 2015, mentok ya. Agar pokoknya dinikmatin aja lagu-lagunya. Siapa tahu lagu-lagu ini bisa menemani istirahat Anda di kesempatan malam hari ini. Ya udah deh. Yang ini ya, pengen gabung silakan langsung melalui WhatsApp kita di 081 556 451 817.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
0: Oh iya, Le. Enggak dan tak kirim ya.
2: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
3: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
4: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
5: Dilan 3 FM, LPPL Radio Suara Madiun.

0: Syora Madiun 93 FM.
1: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri, sebelum posting, pikir-pikir dulu deh, ini bener nggak, perlu nggak, baik nggak, karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama. Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya speser pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Juli? Beberapa di antaranya adalah 1 Juli diperingatinya Hari Bayangkara. Setiap 1 Juli menjadi hari yang sangat istimewa bagi institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Setiap tahunnya di tanggal ini diperingati sebagai Hari Bayangkara. Hari Bayangkara merupakan Hari Kepolisian Republik Indonesia yang diambil dari terbitnya sebuah peraturan presiden nomor 11 tahun 1946 pada tanggal 1 Juli 1946. Berdasarkan informasi dari Divisi Humas Polri, menjelaskan bahwa kata Bayangkara sendiri diambil dari istilah Kerajaan Majapahit yang kala itu Patih Gajah Mada menggunakan kata itu sebagai pasukan pengamanan kerajaan. Karena itu pula, simbol kepolisian Republik Indonesia adalah Gajah Mada. Sebagai bentuk penghormatan, Polri juga membangun patung Gajah Mada di depan kantor Mabes Polri dan nama Bayangkara dijadikan sebagai nama pasukan kepolisian. Selanjutnya, 1 Juli 1960, Ghana resmi menjadi sebuah negara. Setelah meraih kemerdekaan penuh dari Inggris, Ghana secara resmi menjadi negara republik. Kwame Nkrumah lantas menjadi presiden di negara tersebut setelah Ratu Elizabeth II secara resmi tak lagi menjadi kepala negara di Ghana. Selanjutnya, 1 Juli 1963, Amerika Serikat menggunakan kode ZIP. Kode ZIP untuk kali pertama dikenalkan di Amerika Serikat. Kode ZIP adalah kombinasi angka yang digunakan sebagai kode untuk alamat surat yang dituju. Kode ZIP dipilih karena dianggap dapat mempermudah dan mempercepat pengiriman surat. Selanjutnya, 1 Juli 1997, Inggris menyerahkan Hong Kong ke Tiongkok. Inggris menyerahkan wilayah Hong Kong kepada pemerintah Tiongkok. Sebelumnya, sesuai hasil dari Konvensi Peking, wilayah Hong Kong menjadi kekuasaan Inggris sejak 1860, menyusul kekalahan Tiongkok dalam Perang Opium Pertama.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Suramadu. Kita masuk di sesi yang kedua Lala Pop, lagu lama pop Indonesia. Masih di kesempatan kali ini di hari ini ya, di hari Rabu ya, di tanggal 1 Juli 2026. Baik, sekali lagi kita bakal barengan sampai di jam 11 malam nanti. Jadi kebersamaan kita masih panjang banget ya, masih luas kesempatannya bagi yang pengen gabung dan mau request lagu. Kita tunggu ya.

0: setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
1: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
2: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
1: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah. Hah?
2: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
1: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
2: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
3: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.
4: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah. Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
2: Oh, notole.
1: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
4: Le, aku tak koneh, Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berbahaya?

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Juli? Beberapa di antaranya adalah 1 Juli diperingatinya Hari Bayangkara. Setiap 1 Juli menjadi hari yang sangat istimewa bagi institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Setiap tahunnya di tanggal ini diperingati sebagai Hari Bayangkara. Hari Bayangkara merupakan Hari Kepolisian Republik Indonesia yang diambil dari terbitnya sebuah peraturan presiden nomor 11 tahun 1946 pada tanggal 1 Juli 1946. Berdasarkan informasi dari Divisi Humas Polri, menjelaskan bahwa kata Bayangkara sendiri diambil dari istilah Kerajaan Majapahit yang kala itu Patih Gajah Mada menggunakan kata itu sebagai pasukan pengamanan kerajaan. Karena itu pula, simbol kepolisian Republik Indonesia adalah Gajah Mada. Sebagai bentuk penghormatan, Polri juga membangun patung Gajah Mada di depan kantor Mabes Polri dan nama Bayangkara dijadikan sebagai nama pasukan kepolisian. Selanjutnya, 1 Juli 1960, Ghana resmi menjadi sebuah negara. Setelah meraih kemerdekaan penuh dari Inggris, Ghana secara resmi menjadi negara republik. Kwame Nkrumah lantas menjadi presiden di negara tersebut setelah Ratu Elizabeth II secara resmi tak lagi menjadi kepala negara di Ghana. Selanjutnya, 1 Juli 1963, Amerika Serikat menggunakan kode ZIP. Kode ZIP untuk kali pertama dikenalkan di Amerika Serikat. Kode ZIP adalah kombinasi angka yang digunakan sebagai kode untuk alamat surat yang dituju. Kode ZIP dipilih karena dianggap dapat mempermudah dan mempercepat pengiriman surat. Selanjutnya, 1 Juli 1997, Inggris menyerahkan Hong Kong ke Tiongkok. Inggris menyerahkan wilayah Hong Kong kepada pemerintah Tiongkok. Sebelumnya, sesuai hasil dari Konvensi Peking, wilayah Hong Kong menjadi kekuasaan Inggris sejak 1860, menyusul kekalahan Tiongkok dalam Perang Opium Pertama.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: ngetol, sayur, lampu mati, wes tak gua ning kene wae. Padha wae to, sing penting sampah. Mbah, pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, ngetol ya.
0: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak kenal, Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
4: Iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral.
2: Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
6: Wes, ngene lak beres to, tak obongi kabeh sampai bentar sik.
7: Jangan ya.
8: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
9: Suara Madiun 93.

3 FM Radio Suara Madiun, baik sahabat Suara Madiun. Tiba saatnya untuk saya tuntaskan Lala Popi lagu lama pop Indonesia untuk kesempatan kali ini supaya di hari Rabu di tanggal 1 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah bergabung bersama Rian, merapat ya sampai hampir di jam 11 malam ini. Dan lain waktu kita bisa ketemu lagi ya. Ya deh, yang pasti selamat istirahat untuk sahabat Suara Madiun. Besok bangun pagi, kerja lagi, dan semangatnya bisa lebih lagi ya. Ya udah deh, yang pasti saya Rian harus segera undur diri. Terima kasih sekali lagi, selamat malam semuanya, sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Juli? Beberapa di antaranya adalah 1 Juli diperingatinya Hari Bayangkara. Setiap 1 Juli menjadi hari yang sangat istimewa bagi institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Setiap tahunnya di tanggal ini diperingati sebagai Hari Bayangkara. Hari Bayangkara merupakan Hari Kepolisian Republik Indonesia yang diambil dari terbitnya sebuah peraturan presiden nomor 11 tahun 1946 pada tanggal 1 Juli 1946. Berdasarkan informasi dari Divisi Humas Polri, menjelaskan bahwa kata Bayangkara sendiri diambil dari istilah Kerajaan Majapahit yang kala itu Patih Gajah Mada menggunakan kata itu sebagai pasukan pengamanan kerajaan. Karena itu pula, simbol kepolisian Republik Indonesia adalah Gajah Mada. Sebagai bentuk penghormatan, Polri juga membangun patung Gajah Mada di depan kantor Mabes Polri dan nama Bayangkara dijadikan sebagai nama pasukan kepolisian. Selanjutnya, 1 Juli 1960, Ghana resmi menjadi sebuah negara. Setelah meraih kemerdekaan penuh dari Inggris, Ghana secara resmi menjadi negara republik. Kwame Nkrumah lantas menjadi presiden di negara tersebut setelah Ratu Elizabeth II secara resmi tak lagi menjadi kepala negara di Ghana. Selanjutnya, 1 Juli 1963, Amerika Serikat menggunakan kode ZIP. Kode ZIP untuk kali pertama dikenalkan di Amerika Serikat. Kode ZIP adalah kombinasi angka yang digunakan sebagai kode untuk alamat surat yang dituju. Kode ZIP dipilih karena dianggap dapat mempermudah dan mempercepat pengiriman surat. Selanjutnya, 1 Juli 1997, Inggris menyerahkan Hong Kong ke Tiongkok. Inggris menyerahkan wilayah Hong Kong kepada pemerintah Tiongkok. Sebelumnya, sesuai hasil dari Konvensi Peking, wilayah Hong Kong menjadi kekuasaan Inggris sejak 1860, menyusul kekalahan Tiongkok dalam Perang Opium Pertama.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Hei, minggir saya.
6: Lah, bapak elu sing salah, kok iso elu aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
7: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
8: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Juli? Beberapa di antaranya adalah 2 Juli 1900, kapal udara LZ-1 berhasil diterbangkan selama 18 menit. Kapal udara adalah pesawat terbang yang dapat dikemudikan dengan daya angkat yang berasal dari ruangan berisi gas yang lebih ringan daripada udara dan memiliki tenaga penggerak sendiri. Penggunaannya saat ini terutama untuk iklan udara, tugas-tugas pengawasan dari udara, dan penelitian. Selanjutnya, 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bersatu untuk membentuk Republik Sosialis Vietnam. Republik Sosialis Vietnam adalah negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Dengan populasi sekitar 84 juta jiwa, Vietnam adalah negara terpadat nomor 13 di dunia. Kemudian 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengambangkan nilai tukar mata uang baht akibat krisis finansial Asia di tahun 1997. Krisis ini bermula di Thailand seiring jatuhnya nilai mata uang baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai-sampai negara ini tidak dapat membayar atau dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Selanjutnya, 2 Juli 2004, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, Mokhtar Lubis, meninggal dunia di usia ke-82 tahun. Mokhtar Lubis adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Dia merupakan lulusan HIS dan Sekolah Ekonomi Kayu Tanam yang belajar tentang jurnalisme dan beberapa bahasa asing secara autodidak. Sejak zaman pendudukan Jepang, ia telah terjun dalam berbagai hal pemberitaan dan penulisan.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suramadiun.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Juli? Beberapa di antaranya adalah 2 Juli 1900, kapal udara LZ-1 berhasil diterbangkan selama 18 menit. Kapal udara adalah pesawat terbang yang dapat dikemudikan dengan daya angkat yang berasal dari ruangan berisi gas yang lebih ringan daripada udara dan memiliki tenaga penggerak sendiri. Penggunaannya saat ini terutama untuk iklan udara, tugas-tugas pengawasan dari udara, dan penelitian. Selanjutnya, 2 Juli 1970.

0: adalah negara paling timur di Semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Dengan populasi sekitar 84 juta jiwa, Vietnam adalah negara terpadat nomor 13 di dunia. Kemudian 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengambangkan nilai tukar mata uang baht akibat krisis finansial Asia di tahun 1997. Krisis ini bermula di Thailand seiring jatuhnya nilai mata uang baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai-sampai negara ini tidak dapat membayar atau dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Selanjutnya, 2 Juli 2004, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, Mokhtar Lubis, meninggal dunia di usia ke-82 tahun. Mokhtar Lubis adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Dia merupakan lulusan HIS dan Sekolah Ekonomi Kayu Tanam yang belajar tentang jurnalisme dan beberapa bahasa asing secara autodidak. Sejak zaman pendudukan Jepang, ia telah terjun dalam berbagai hal pemberitaan dan penulisan.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Oh jangan dong, aja disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, semarai kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
5: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
3: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut riset Das Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon.
4: Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa.
3: Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
5: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera. Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Juli? Beberapa di antaranya adalah 2 Juli 1900, kapal udara LZ-1 berhasil diterbangkan selama 18 menit. Kapal udara adalah pesawat terbang yang dapat dikemudikan dengan daya angkat yang berasal dari ruangan berisi gas yang lebih ringan daripada udara dan memiliki tenaga penggerak sendiri. Penggunaannya saat ini terutama untuk iklan udara, tugas-tugas pengawasan dari udara, dan penelitian. Selanjutnya, 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bersatu untuk membentuk Republik Sosialis Vietnam. Republik Sosialis Vietnam adalah negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Dengan populasi sekitar 84 juta jiwa, Vietnam adalah negara terpadat nomor 13 di dunia. Kemudian 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengambangkan nilai tukar mata uang baht akibat krisis finansial Asia di tahun 1997. Krisis ini bermula di Thailand seiring jatuhnya nilai mata uang baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai-sampai negara ini tidak dapat membayar atau dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Selanjutnya, 2 Juli 2004, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, Mokhtar Lubis, meninggal dunia di usia ke-82 tahun. Mokhtar Lubis adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Dia merupakan lulusan HIS dan Sekolah Ekonomi Kayu Tanam yang belajar tentang jurnalisme dan beberapa bahasa asing secara autodidak. Sejak zaman pendudukan Jepang, ia telah terjun dalam berbagai hal pemberitaan dan penulisan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Suara Madiun.

0: Dengar suara Madiun.
1: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
2: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
3: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
4: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
3: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
5: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
0: Ayo dengar suara Madiun.

0: Only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Juli? Beberapa di antaranya adalah 2 Juli 1900, kapal udara LZ-1 berhasil diterbangkan selama 18 menit. Kapal udara adalah pesawat terbang yang dapat dikemudikan dengan daya angkat yang berasal dari ruangan berisi gas yang lebih ringan daripada udara dan memiliki tenaga penggerak sendiri. Penggunaannya saat ini terutama untuk iklan udara, tugas-tugas pengawasan dari udara, dan penelitian. Selanjutnya, 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bersatu untuk membentuk Republik Sosialis Vietnam. Republik Sosialis Vietnam adalah negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Dengan populasi sekitar 84 juta jiwa, Vietnam adalah negara terpadat nomor 13 di dunia. Kemudian 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengambangkan nilai tukar mata uang baht akibat krisis finansial Asia di tahun 1997. Krisis ini bermula di Thailand seiring jatuhnya nilai mata uang baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai-sampai negara ini tidak dapat membayar atau dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Selanjutnya, 2 Juli 2004, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, Mokhtar Lubis, meninggal dunia di usia ke-82 tahun. Mokhtar Lubis adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Dia merupakan lulusan HIS dan Sekolah Ekonomi Kayu Tanam yang belajar tentang jurnalisme dan beberapa bahasa asing secara autodidak. Sejak zaman pendudukan Jepang, ia telah terjun dalam berbagai hal pemberitaan dan penulisan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
2: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
3: Kapan ya aku bisa naik haji?
4: Boleh, Pak. Saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
5: Loh, podo atau nanti tak iki?
4: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
5: Haji? Kak apa? Rene, tak antoke, gratis. Ayo, malah aku yo.
4: Mbak, ini di mana?
5: Iki ngono, ning Palawaru Yogi Center. Sing kotak di tengah-tengah Kutha Madiun. Ning kene, ono Ka'bah. Air siap minum, ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
4: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.

0: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.
1: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaduh. Rambu dan marka di zona selamat sekolah, sahabat, pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
2: Suara Madiun 93,4

only on 19.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Juli? Beberapa di antaranya adalah 2 Juli 1900, kapal udara LZ-1 berhasil diterbangkan selama 18 menit. Kapal udara adalah pesawat terbang yang dapat dikemudikan dengan daya angkat yang berasal dari ruangan berisi gas yang lebih ringan daripada udara dan memiliki tenaga penggerak sendiri. Penggunaannya saat ini terutama untuk iklan udara, tugas-tugas pengawasan dari udara, dan penelitian. Selanjutnya, 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bersatu untuk membentuk Republik Sosialis Vietnam. Republik Sosialis Vietnam adalah negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Dengan populasi sekitar 84 juta jiwa, Vietnam adalah negara terpadat nomor 13 di dunia. Kemudian 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengambangkan nilai tukar mata uang baht akibat krisis finansial Asia di tahun 1997. Krisis ini bermula di Thailand seiring jatuhnya nilai mata uang baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai-sampai negara ini tidak dapat membayar atau dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Selanjutnya, 2 Juli 2004, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, Mokhtar Lubis, meninggal dunia di usia ke-82 tahun. Mokhtar Lubis adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Dia merupakan lulusan HIS dan Sekolah Ekonomi Kayu Tanam yang belajar tentang jurnalisme dan beberapa bahasa asing secara autodidak. Sejak zaman pendudukan Jepang, ia telah terjun dalam berbagai hal pemberitaan dan penulisan.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yang semakin hari semakin padat informasi.
3: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
4: Itu ki, gratis kok ora dipateni kerane. Ojo boros banyak to lele.
5: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri Nomor 72.

0: Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
1: Halo, selamat malam. Kami dari kantor. Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
2: Oh iya, Le. Enggak tak kirim ya.
3: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Juli? Beberapa di antaranya adalah 2 Juli 1900, kapal udara LZ-1 berhasil diterbangkan selama 18 menit. Kapal udara adalah pesawat terbang yang dapat dikemudikan dengan daya angkat yang berasal dari ruangan berisi gas yang lebih ringan daripada udara dan memiliki tenaga penggerak sendiri. Penggunaannya saat ini terutama untuk iklan udara, tugas-tugas pengawasan dari udara, dan penelitian. Selanjutnya, 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bersatu untuk membentuk Republik Sosialis Vietnam. Republik Sosialis Vietnam adalah negara paling timur di semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Dengan populasi sekitar 84 juta jiwa, Vietnam adalah negara terpadat nomor 13 di dunia. Kemudian 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengambangkan nilai tukar mata uang baht akibat krisis finansial Asia di tahun 1997. Krisis ini bermula di Thailand seiring jatuhnya nilai mata uang baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai-sampai negara ini tidak dapat membayar atau dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Selanjutnya, 2 Juli 2004, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, Mokhtar Lubis, meninggal dunia di usia ke-82 tahun. Mokhtar Lubis adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Dia merupakan lulusan HIS dan Sekolah Ekonomi Kayu Tanam yang belajar tentang jurnalisme dan beberapa bahasa asing secara autodidak. Sejak zaman pendudukan Jepang, ia telah terjun dalam berbagai hal pemberitaan dan penulisan.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: BBL Radio Suramadu.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 2 Juli? Beberapa di antaranya adalah 2 Juli 1900, kapal udara LZ-1 berhasil diterbangkan selama 18 menit. Kapal udara adalah pesawat terbang yang dapat dikemudikan dengan daya angkat yang berasal dari ruangan berisi gas yang lebih ringan daripada udara dan memiliki tenaga penggerak sendiri. Penggunaannya saat ini terutama untuk iklan udara, tugas-tugas pengawasan dari udara, dan penelitian. Selanjutnya, 2 Juli 1970.

0: adalah negara paling timur di Semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan. Dengan populasi sekitar 84 juta jiwa, Vietnam adalah negara terpadat nomor 13 di dunia. Kemudian 2 Juli 1997, pemerintah Thailand mengambangkan nilai tukar mata uang baht akibat krisis finansial Asia di tahun 1997. Krisis ini bermula di Thailand seiring jatuhnya nilai mata uang baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu, Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai-sampai negara ini tidak dapat membayar atau dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Selanjutnya, 2 Juli 2004, seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia, Mokhtar Lubis, meninggal dunia di usia ke-82 tahun. Mokhtar Lubis adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Dia merupakan lulusan HIS dan Sekolah Ekonomi Kayu Tanam yang belajar tentang jurnalisme dan beberapa bahasa asing secara autodidak. Sejak zaman pendudukan Jepang, ia telah terjun dalam berbagai hal pemberitaan dan penulisan.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ya gigi jane piye ya? Masa kelambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa

0: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, start dan pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Start Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
2: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.